0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Percepat penanganan serta percepatan operasi modifikasi melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan juga Badan Riset Inovasi Nasional. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan instruksi mendesak 6 gubernur di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan untuk memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta merespons penurunan kualitas udara. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memfokuskan perlindungan keselamatan masyarakat saat ini tersebar di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin mengatakan, fenomena El Nino yang kuat yang melanda Indonesia sejak Juli 2026 dinilai menjadi pemicu utama melonjaknya kerawanan karhutla hingga memicu penurunan kualitas udara yang signifikan di beberapa daerah. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan, data pemantauan terbaru mencatat konsentrasi PM2.5 di wilayah Provinsi Riau dan sebagian provinsi di Kalimantan tercatat mencapai 30,16 mikrogram per meter kubik, sehingga disimpulkan menjadi titik hotspot atau titik munculnya api di beberapa wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar wilayah tersebut tercatat sudah melewati baku mutu udara amben atau masuk dalam kategori tidak sehat bagi masyarakat. Selain dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan melalui Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengatakan sejumlah penerbangan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur terpaksa dibatalkan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu jarak pandang penerbangan komersil.
0: Kelana Kota, Rasika.
1: Tadi kita dapat informasi ada truk mogok ya kawan Rasika. Terakhir kita dapat informasi itu di daerah Langensari yang menuju arah ke mana? Yang menuju arah ke Ungaran kawan Rasika dari Bawen. Ini coba ini ada Pak Wahyudi nih yang lewat di sana.
2: Kalau mau lebih lancar lagi ya tentu masuk tol. Dan begitu Bapak Ibu.
1: Oh, persis di depan Stadion Mujil ya ini. Persis di depan Gor Pandanaran Mujil kawan Rasika ya posisi truknya. Tapi ya masih lancar sih ini kalau dari videonya Pak Wahyudi di jam 6 lebih 30 tadi. Ini kok ada mobilnya Restu Group ya? Lele Pak Himawan Kendal yang melebu Mujil. Iya. Ada acara apa nih kok ada mobil Restu masuk ke Stadion Mujil. Nah ini ada truk mogok ya kawan Rasika. Bagian kepalanya nunduk truk wing box ini. Sudah ada tanda internasional berupa daun persis di... Ya nggak persis ding, pokoknya di area pertigaan masuk ke Stadion Pandanaran Mujil lah ya intinya. Tapi lantasnya masih lancar, yang arah Ungaran. Posisi truknya, laporannya Pak Wahyudi. Kemudian Pak Puji Waluyo, selamat pagi. Nah ini Pak Puji Waluyo kan tadi dari Bawen toh. Nah ketemu juga sama truk mogoknya. Sama kayak Pak Wahyudi tadi. Yang sama-sama pusatnya, gudangnya di KIW dan sama-sama keliling ke minimarket. Walaupun beda merek. Oke, matur suwun infonya Pak Puji Waluyo. Wah, ini kalau aku bandingin dengan videonya Pak Puji Waluyo kok udah mulai agak rame nih tapi. Yang mana? Truk mogok di Wujilnya. Posisi truk mogoknya ada di lajur kanan ya. Jadi kalau Anda mungkin saat ini setelah karoseri Laksana arah menuju ke Ungaran kok agak rendet nah karena ada truk mogok ya kawan, truk wing box. Posisi mogoknya di lajur sebelah kanan. Tapi masih ya mengalir lah ya, belum ada informasi kepadatan atau antrian yang signifikan pagi hari ini. Pak Didik Salatiga.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Pak Yuda. Izin melaporkan Mas Yud, saya perjalanan dari Salatiga, OTW ke Ungaran. Saya sudah sampai Babatan, Pasar Babatan ya. Situasi jalan lengang dan lancar Mas Yud. Jadi tidak ada kesendatan. Izin melaporkan Mas Yud, ada sedikit catatan yaitu setelah Wujil atau di Gor itu loh Mas. Jalur ke arah Ungaran itu jalur yang kanan. Itu ada kendaraan truk wing box kelihatannya, jenis wing box. agak gede, itu mogok Mas Yud. Namun sampai dengan tadi saya lewat tidak menimbulkan ketersendatan. Demikian Mas Yud, laporannya. Matur nuwun.
1: Baik, matur suwun informasinya. Jadi informasi truk mogok yang di kawasan Wujil, Ngawarasika ya merambat saja ya, tidak sampai macet panjang atau butuh waktu antrian lama laporannya. Thank you kawan-kawan Warasika, ada yang dari Selotigo, ada yang dari Bawen tuh berarti lancar ya. Kalau mungkin Anda mau ke Temanggung, Anda mau ke Wonosobo ya kan, Anda mau ke Magelang, Jogja, sementara untuk koridor Semarang, Bawen, Ambarawanya masih ramai lancar. Kalau Anda mau ke Boyolali ya, koridor Semarang Selotigonya juga sementara masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Monggo-monggo silakan tindakan ya kawan Rasika. Karena kan informasinya ini kan informasinya bilangnya pada long weekend dan pada setuju toh koyone. Nah, jadi ya kalau long weekend seperti ini ya tujuannya pada kemana sih kalau tidak ke selatan dari kota Semarang? Bu Dokter Meila, selamat pagi. Oh, alah ini nomor baru toh Bu Dokter Meila toh. Oke oke, baik, matur suwun. Informasinya ya, ini cuaca di tempatnya Bu Dokter Meila terpantau cerah dan lalu lintasnya lancar pagi ini. Sehat dan sukses selalu ya. Soalnya nomor WA saya tuh tiba-tiba kelokan sendiri yang kemarin, terus langsung ganti handphone, ganti nomor. Oke, baik. Sudah Bu Dokter Meila, sudah baik, alhamdulillah. Kemarin saya beli, tapi nggak beli semua obatnya yang kemarin disampaikan Bu Meila sih. Cuma beli, apa ya kemarin tuh ya,

0: Sika. Jadi di gerbang tol Banyumanik nih, Kawara Sika, yang arah menuju selatan di long weekend ini, yang pada mau ke Jogja, mau ke Solo dan sekitarnya. Dari Semarang sudah pada mulai tindaan ini Kawara Sika. Informasinya yang dari Kota Semarang. Bukan hanya di gerbang tol Banyumaniknya saja, tapi aku dapat kiriman dari Bu Farida. Ini Bu Farida ngasih informasi kondisi rest area Bawen sudah full padat bus rekreasi. Semoga selamat sampai tujuan untuk semuanya ya. Ini bukan rest area Bawen, ini Bu Farida rest area Ungaran ya. Iya betul Bu Farida, Ungaran ini pun. Kalau aku lihat dari apa bentuk dan pemandangannya. Ini 429 ya, bukan 439. Oh, nggih pun kalau gitu nggih enggak apa-apa, mohon maaf saya ralat ya. Ini di rest area Ungaran kilometer 429A, guys. Laporannya Bu Farida katanya sudah rame juga nih. Penuh kendaraan-kendaraan terutama bus-bus pariwisata. Yo, meso nek sama meneh gerbang tol Banyumanik juga udah mulai rame kan sejak tadi jam 6.00 laporannya Kawara Sika tuh sudah diunggah videonya. Sudah diunggah videonya tuh mengenai kondisi di gerbang tol Banyumanik tadi jam 6 pagi di long weekend ini. Oh iya deng, kan ada cerita ya kalau kawan-kawan pabrik itu istilahnya pada bisa nego ya. Ini contohnya kayak Pak Budi Jatmiko gini guys, kalau saya sih Seninnya libur, cuma ya jadi diganti Selasanya terus masuk kerja gitu. Ih, gitu malah lebih enak tahu. Yo enggak deng. Yo enak tau ya. Kan enggak ini, enggak kepetal hari Seninnya bagi yang tidak cuti bersama lo ya. Atau bagi yang tidak cuti lah istilahnya. By the way, enggak ada cuti bersama ya guys, mohon maaf. Malah enak gitu lah Pak Budi Jatmiko. Langsung bablas Sabtu Minggu Senin. Jadi enggak perlu petal di hari Seninnya, habis itu libur lagi. Ya kan? Enak ya, seru banget pabrik kalau pada bisa nego-nego gitu untuk liburnya diganti. Pabriknya Kawara Sika yang bekerja di pabrik juga pada bisa kayak gini. Kalau hari libur kecepit gitu terus digeser di hari sebelumnya gitu. Pak Rakil Prio Jatmiko.
1: Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kota Kendal yang cuaca cerah, dua arah lancar. Nah, terus mas, dan sudah balik ke Sintelep Anfar.
0: Oke, matur suwun Pak Rakil Prio Jatmiko. Wah, dari Weleri, kawan. Menuju arah ke Kendal, dua arah masih ramai lancar saja. Pak Budi SW.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi, pagi kawan Rasika semuanya. Hari Sabtu pukul 6.58 mengarah ke barat ke Pekalongan dan sekitarnya, tetapi melintasi tol JSB ya Mas.
0: Boleh, kenapa?
2: Ini mengarah ke barat yang dari arah timur terlihat sangat sepi jalan tolnya berbanding terbalik yang dari arah barat agak ramai itu karena long weekend, tapi yang dari timur ini terbilang masih sangat sepi. Begitu Mas Yuda, cuaca cerah sepertinya agak berkabut tuh di barat. Kita berlanjut Pekalongan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Budi SW. Nah, itu Kawara Sika, informasi di Pantura Semarang Kendal menuju arah Weleri Kawara Sika. Informasinya sudah pepak. Ada yang apa? Ada yang lewat Pantura terpantau masih lancar, ada yang lewat tol juga lebih lancar lagi Kawara Sika. Enggak perlu khawatir ya atas kepadatan di Pantura ataupun di jalur Semarang, Kendal, Weleri, apalagi nanti sampai dengan Batang Pekalongannya masih baik. Thank you ya. Pak Rakil Prio Jatmiko sama Pak Budi SB, thank you so much. Itu informasi untuk Semarang, Kendal, Weleri, Kawara Sika untuk jam 7 pagi. Ini masih lancar semuanya. Pak Hendra Arif Prawidana, hello, selamat akhir pekan. Semoga semuanya lancar-lancar ya. Amin, amin, amin. Good luck ya Mas Hendra. Hari ini guys, ada Kawara Sika Mas Hendra Arif Prawidana yang akan melangsungkan agenda pernikahan yang

0: Ono kok ya cek sempat WA Rasika ya Mas Hendra ya, makasih loh. Di tengah persiapan acaranya nanti ya kan, wah congrats ya Mas Hendra Arief Prawidana untuk acaranya, semoga lancar dan nanti bisa penuh momen dan juga kebahagiaan dan tak terlupakan untuk kegiatan dan agendanya hari ini. Good luck, salam untuk calon pasangan, kan masih calon ya, kan belum akad toh nih sekarang. Nah, untuk calonnya nanti ya, menuju ke calon yang resmi. Pak Gondopati, Pak Gondopati minta lagunya Andai Aku Jadi Orang Kaya. Oh, Api Andaresta. Oke. Baik, matur suwun. Pak Gondopati ya, untuk lagunya. Pak Abu Rido juga minta lagunya High on Life dari Martin Garrix. Pak Wahyu.
1: Update Mas Yuda, ini memasuki olahan ya Mas, di ujung kota Jepara, pukul 6:59 udah sampai olahan Mas. Tadi sempat berhenti sarapan soto dulu karena tadi siapa ya yang kawan Rasika itu yang dari Bandara Ahmad Yani, sarapan soto di mana, di Ungaran,
0: di Ungaran
1: itu Mas, jadi langsung tergoda, ah, kayaknya enak ini sarapan soto gitu. Lalu lintas Frol lancar Mas. Oh iya Mas, terima kasih banyak. Saya sangat ketawa sendiri tadi Mas begitu mendengar Mas Yuda bilang nama saya membara di mana-mana.
0: Wah, asik.
1: Apa iya?
0: Asik gitu. asik.
1: Terima kasih Mas Yuda. Oh iya Mas. Aslinya itu hari besok tanggal 23 saya tuh mau pergi liburan sama istri saya sama keluarga ke Dieng Mas, tapi saya tunda dulu karena istri saya baru hamil muda Mas.
0: Oh gemes.
1: Karena saya nikah itu kemarin tanggal 2 Juni. Bulan 6 ya Mas. 6 itu Juni ya. Kalau 7 kan Juli ya Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Ya pokoknya sekitaran itulah. Tanggal 2 bulan 6 2026. Sekian Mas Yuda.
0: Oke, okay, selamat ya. Kok bisa hamil ya?
1: Sekian.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Gemes. Jangan di aktivitas yang berat-berat ya, Pak Wahyu ya, Bu Wahyune. Kon istirahat terus pokok men, kabeh-kabeh kudu diladeni ya, Pak Wahyu. Biasanya kalau di film-film gitu toh kalau pada hamil-hamil muda langsung diladeni gitu kan? Nggak boleh beraktivitas yang berat-berat, terus juga nggak boleh bekerja yang terlalu diforsir, harus istirahatnya cukup ya kan, sampai dengan kehamilannya kuat ya. Selamat ya Pak Wahyu. Berarti kapan nih? Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei tahun depan. Ih, Mei nanti sama kayak aku loh Pak Wahyu. Aku juga bulan Mei lahirnya ya. Selamat Pak Wahyu, semoga lancar. Lancar ngemong istrinya yang lagi hamil muda. Pak Hadil.
2: Selamat pagi Rasika. Ini di kampus UIN 3 Semarang lagi ada acara wisuda, mungkin bentar lagi akan ada kemacetan mungkin ya, kalau enggak keramaian jalan. Terima kasih.
0: Ada wisuda hari ini di UIN Wali Songo. Walah, ini sampai dengan jam 7 nggak ada ini laporan signifikan, ya berarti masih oke saja kali ya. Di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Oh iya, matur suwun remindernya Pak Hadil ya. Laporannya dari Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang, informasinya di UIN Wali Songo ada agenda wisuda, tapi ya dampak lalontosnya nek UIN Wali Songo ki yo enggak yang sampai ini kok ya, enggak yang sampai signifikan di jalan rayanya. Kawarasika betul toh? Ada yang sudah lewat Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang? Aku kok juga baru buka remindernya ya Kawarasika, di pagi hari ini ada agenda wisuda Universitas Islam Negeri Wali Songo Kota Semarang. Pak Dono Nugroho, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Assalamualaikum. Mas Yuda ikut melaporkan karena saya perjalanan mau ke Magelang nih Mas. Saya lewat tol dari Krapyak tadi, nanti keluar tol Bawen. Untuk informasi perjalanan tadi di kampus 3 IAIN kayaknya ada keramaian ya Mas Yuda, belum tahu apakah wisuda iya, atau tidak itu.
0: Betul wisuda.
3: Tapi kondisi jalannya masih lancar. Terus nih di KM 426 di sebelah kiri tadi ada truk yang trouble, tapi belum tahu trouble-nya masalah apa. Tapi juga perjalanan lancar kok ini di tol Krapyak sampai Bawen ini. Demikian informasinya Mas Yuda, terima kasih. Mas Yuda, mohon infonya untuk perjalanan dari Secang ke Magelang. Saya dapat info katanya hari ini di daerah Secang Magelang ada karnaval atau ada pesta ya.
0: Waduh, Secang Magelang. Oke oke, baik Matur Suwun.
3: Cuaca masih mendung Mas Yuda, adem.
0: Oke baik Matur Suwun. Nah, itu ya Kang Warasika ya. Berarti hanya ramai saja tadi ketika melintasi Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 wisuda ke 101 Universitas Islam Negeri Wali Songo Kang Warasika. Tapi ya sampai jam 7.30 ini enggak ada laporan antrean, berarti ya mungkin hanya ramai-ramai saja ya. Ya ramai tapi di dalam area UIN-nya yang tidak sampai ngelidir ke Jalan Profesor Hamka-nya. Betul toh? Oke, sebentar ya Pak Dono ya, coba kita bukakan informasi dan juga rilis dari kawan-kawan di Magelang mengenai agenda yang ditanyakan di kawasan Magelang dan sekitarnya. Kemudian Bu Dokter Mela, iya, mohon maaf ya, maksudnya kok, jangan deh. Matur nuwun Bu Dokter Mela juga sama katanya kita ya, sama di bulan Mei. Yeay, Taurus geng. Aku punya teman Taurus, Bu Dokter Mela. Pak Michael Arka. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Menginfokan pagi hari Sabtu menjelang long weekend. Long weekend ke selatan Mas Yud. Apa itu? Paten ke timur lah Mas.
0: Kalah lah kan kemarin habis dari Jogja. Mas Yud.
4: Baru sampai di ini mana? Genduk.
0: Oke.
4: Pantau lalin dari arah timur ramai ya Mas Yud. Banyak pekerja kayaknya juga ini.
0: Oke. Ya iyalah Pak Michael Arka, hari ini ke timur wong wingi bar teko daerah istimewa Yogyakarta kok ya. Mas Hendra Arif Prawidana, terima kasih semua doanya. Perjalanan dari Bukit Kencana Jaya menuju Jalan MT Haryono Kota Semarang nihil atensi. Katanya laporannya masih lengang. Kota Semarang kok jam 6 pagi, jam 7 pagi di hari Sabtu ya masih ngeneki lah ya. Khasnya rame lancar, kecuali kalau antar kota terutama arah selatan ya.
5: Mewah. Lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora kuwi Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru,
6: kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan. 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
3: Lantas ke depan juga masih belum ada lokasi yang mengembangkan berarti seperti Kota Semarang ditarik menuju arah ke Selotigo Solo atau Ambarawa Jambu, kemudian menuju arah ke Kendal Weleri Batang Pekalongan atau menuju arah ke Gubuk Purwodadi, lancar Ngawar Rasika informasinya saat ini. Tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Anda mau menuju ke jalur jalur utama, monggo, silahkan, ramai lancar saja. Sampai dengan jam 7.40 ini, tidak ada lokasi yang perlu dihindari sekali lagi. Kemanapun Anda menuju, tidak perlu enaknya-enaknya. Kalau Anda jalurnya ada tol, ya tentu enak lewat tol. Kalau tidak ada tol, jalur utama masih enak. Yes, cepet ya. Ya karena memang ramai lancar kok kondisi jalannya, cuma memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya di ruas tol Semarang Solo. Tadi sudah mulai ramai Ngawar Rasika situasinya sejak jam 6, terlihat dari gerbang tol utama di gerbang tol Banyumanik tuh soalnya sudah mulai rapet ya kendaraan yang menuju arah selatan, tapi rapet saja. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi Mas Yudhan, Ngawar Rasika semuanya, selamat pagi, salam kopi panas, have a nice long weekend everyone. Bisa minta lagu Pesta Rap 2 Anak Gedongan ya. Ini saya sedang membantu ayahanda sarapan karena sudah 5 tahun ini sedang sakit dan sudah sejak 8 bulan terakhir hanya berbaring saja. Waduh, salam untuk Pak Hari Ratmoko senior ya Pak Hari. Alhamdulillah ya, masih bisa mendampingi ayahanda tercinta ini Pak Hari Ratmoko ya, agendanya hari ini. Salam untuk keluarga ya Pak Hari Ratmoko dan juga untuk Pak Hari Ratmoko senior alias sang ayah. Ini yang sedang bersama Pak Hari Ratmoko beberapa waktu kebelakang sampai sekarang. Bunda Hanun, selamat pagi. Ini Bunda Hanun minta lagu. Minta lagunya Jingga tentang aku untuk menemani saya para pejuang rupiah sembari memegang pekerjaan di rumah juga ini. Salam satu jarum. Oh gitu, kalau kawan-kawan penjahit salamnya salam satu jarum. Oke, baik, matur suwun Bunda Hanun ya. Sudah bersama kita pagi hari ini Pak Albertus. Ini agendanya sedang ada acara perayaan 17 Agustus katanya Pak Albertus hari ini. Ini ya, pokoknya perayaan di Agustus ini kapanpun itu selama masih Agustus masih boleh ya. Ngerasika aja baru rame-ramenya kemarin kok hari Jumat. Lah tanggal 1-17 nya rame terus orang-orangnya pada sibuk-sibuk. Nah kemarin baru sempet deh, termasuk di tempatnya Pak Albertus nih yang sama kayak Rasika ya, baru merayakan istilahnya momen selebrasi kemerdekaannya di minggu-minggu ini. Thank you so much Pak Albertus. Pak Iwan minta lagunya Hobsteng The Reason ya. Coba nanti jam 8-an tak report yang di UIN. Oh iya, lah tadi kan Pak Iwan mau ke Bukit Semarang Baru ya, dari garasi di arteri Soekarno-Hatta di Ruko WPC. Asik, apal tau aku. Ya iyalah, biar studio kuno-kuno. Di Ruko WPC, Masjid Agung Semarang, Jalan Arteri Soekarno-Hatta ya Pak Iwan ya. Oke baik, ditunggu nanti informasinya. Tapi koyone sih masih oke lah ya. Mau sampai jam 7.50 ini kondisinya masih lah baik kok. Agenda wisuda di Universitas Islam Negeri Wali Songo sih kayaknya nggak yang sampai dampaknya ya, dampak di jalannya nggak yang sampai signifikan sih. Mungkin dalam beberapa periode dalam satu tahun itu mungkin yang benar-benar sampai macet banget atau sampai ramai banget sampai hingga ke jalan utama tuh mungkin cuma satu kalinan saja. Kawarsika nggak yang sebenarnya sudah selalu ramai gitu loh. Kalau kita buka logbook apa reportasenya yang tercatat di Rasika ketika ada wisuda UIN Wali Songo di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Pak David, selamat pagi. Wah, ini Pak David di mana ini? Sedang ada pemeliharaan jalan di
4: Selamat pagi, Rasika melaporkan pagi, dari David. Kawasan Pantura Genuk. Itu ya Mas Yud, yang dari arah Sayung mau ke arah Semarang, pas di TL Genuk, itu ada penyempitan di lajur kiri, itu ada proyek. Untuk yang dari Sayung mau ke arah Walter, itu harap hati-hati, itu menutup lajur sebelah kiri yang mau ke arah Walter.
3: Oke.
4: Begitu, terima kasih. Tetap hati-hati.
3: Berarti pekerjaan IPAL-nya oleh pemerintah pusat sudah geser sampai Genuk ini berarti? Iya toh? Iya, ada pemasangan pipa. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu, ada kegiatan pemasangan pipa. Persis di pertigaan Walter Mong CD nih guys, informasinya dari Pak Davi. Jadi Anda yang dari Demak, dari Sayung mau belok kiri ke Walter Mong CD agak sedikit manuver ya, karena lajur kirinya yang arah masuk ke Walter Mong CD-nya ada sedikit hambatan untuk pekerjaan pipa di tepi jalan Pantura GEG NUK. Oke, di copy informasinya Pak Davi. Masih di kawasan Sayung Kawarasiga, kalau Pak Davi ngasih info di Pantura Kawarasiga, Pantura Sayung Genuk, di mana ada sedikit titik menyempit menjelang pertigaan Walter Mong CD. Nah, ini Pak Astohar memantau progres hybrid seawall sisi Surodadi Sayung Kabupaten Demak. Punya sudah mencapai 102 meter pekerjaannya. Pak Astohar, silakan informasinya.
5: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika dimanapun saudara berada. Saat ini kita sedang di dermaga Arnavat Surodadi Sayung Demak Jawa Tengah, mau memantau pembangunan hybrid giant seawall di kawasan Desa Surodadi Sayung Demak Jawa Tengah sebagai awal di Kabupaten Demak pembangunan tanggul raksasa tersebut.

0: Sebut. Yuk kita lihat bersama-sama.
1: Ini untuk data proyek yaitu senilai 4,3 miliar dengan waktu 175 hari.
2: Nah, ini di pekerjaannya milik Pemprov ya.
3: Ini Jamal dan Mas Yuda, kira-kira panjangnya sudah 120 sampai 130 meter dengan bentuk melingkar ya. Coba nanti kita
1: nggih, kita coba mendekat ini ya ke bis betonnya. Berarti ini ngisor, niki pan ngisor laut, Pak. Gih. Mentok laut niku. Nggih. Bisa berarti 3 lapis 3 nggih.
4: Sing ngisor niku sekawan.
1: Oh, sekawan.
4: 3 kalih setunggal.
1: Ngisor sekawan,
4: dhuwur kalih.
1: Kalih terus
4: 3. Dhuwure malih bar sekawan ku
1: kalih. Terus kalih, terus di atas sendiri 1. Terus betonnya mriki diangkat kapal, Pak.
4: Nggih, diangkat yeah. Anu ditarik karo anu kapal.
1: Kapal keruk.
4: Kapal ponton.
1: Satu anu berapa? Satu tarian berapa bis?
4: 105.
1: 105
4: anu. Maksudnya sak tarian.
1: Nggih.
4: Bebane 10-10.
1: Oh, bebas 10. Inilah. Makanya pembangunan di laut itu sangat mahal karena nariknya bisanya cuma 10. Dan butuh waktu ya kira-kira. Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Saat ini sedang berada di atas hybrid. Ya, itu ada teman-teman proyek yang sangat semangat. Di atas hybrid Giant Seawall di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dengan konstruksi 4321, jadi 4 rundak ya, paling bawah 4. Terus atasnya 3, terus atasnya lagi 2, terus paling atas 1. Dan kemungkinan nanti kalau perkembangan zaman kok harus menambah, tinggal nambah sebelahnya. Sudah dipikirkan oleh ahlinya Hali di bidang konstruksi kelautan. Seperti ini teman-teman ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Hybrid Giant Seawall Surodadi Sayung, Demak, Jawa Tengah. Astuar mengabarkan dan kita harus tetap semangat, tetap fokus sukses. Untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Nah, ini kamar sekali Anda dengar sendiri ya. Kenapa kok mungkin 3 bulan ke belakang, 4 bulan ke belakang perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utaranya kok sampai 1 meter tapi dampak jalannya bisa terpantau cukup minim. Kamar sekali nih progresnya kamar sekali yang dilihat langsung Pak Astohar. Pak numpak praune berapa, Pak? Tak gantine, Pak. Best of the best kok kamar sekali luar biasa, kita punya Pak Astohar banget. Pak, berapa numpak perahunya, Pak? Aku pengen ganti, Pak. Sampai numpak perahu loh, Pak Astohar, untuk memfoto dan memvideo kondisi tanggul hybrid seawall yang ada di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, di mana ini pekerjaan stase milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, yang dikerjakan oleh DSPU Taru ya. Dinas PU Taru kan sekarang sudah nama gantinya ya. Dinas PUPR Kawarasika ya. Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran senilai 4, sekian miliar rupiah Kawarasika. Ini di sisi lokasi pekerjaan miliknya Pemprov Jawa Tengah yang juga turut serta membangun tanggul di area Sayung sebagai penanganan air rob di Kabupaten Demak. Pak Astohar, matur suwun sekali suhu Pak Astohar untuk melaporkannya setiap hari, setiap waktunya. Matur suwun sekali informasinya. Tapi Pantura Sayung lancar, cuma sedikit merambat aja tadi laporannya di menjelang ini ya, menjelang pertigaan Walter, karena ada titik partisi di lajur kiri untuk pekerjaan pipa airnya saja. Tapi dampak lalu lintasnya masih belum yang mengular atau macet panjang.
5: Menyusuri jalan raya.
2: Halo warga Semarang dan sekitarnya yang sedang mencari kegiatan seru akhir pekan. Hari ini guys, Sabtu 22 Agustus 2026 ini bentar lagi mulai jam 8 pagi ada agenda Super Indo, Super Panen Raya Super Indo di Super Indo Siliwangi, Kota Semarang. Ada promo buah spesial untuk member My Super Indo mulai dari jeruk lokam lokal yang super murah cuma

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah berencana mengalihkan status kepegawaian guru P3K dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai awal tahun depan. Kebijakan ini juga mencakup peluang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, serta kesempatan bagi P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Namun, Pemkab Semarang hingga kini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepala BKP SDM Kabupaten Semarang, Weni Maya Kartika, menilai pengalihan status ini memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Sebab selama ini urusan administrasi, pembinaan hingga kepegawaian ribuan guru masih ditangani pemerintah daerah. Di Kabupaten Semarang, dari sekitar 4.800 P3K penuh waktu, lebih dari 4.200 diantaranya merupakan guru.
2: Kalau kami sih harapannya gajinya itu yang dialihkan menjadi beban APBN. Tetapi kami apapun yang nanti menjadi kebijakan pusat kan pasti akan kita laksanakan. Tetapi ketika nanti para guru itu menjadi ASN pusat, bagaimana dengan kepanjangan tangan yang ada di daerah? Jadi mereka nanti proses administrasi, proses keuangan, proses dan sebagainya, itu kan karena itu pemerintah pusat, berarti kan pemerintah daerah tidak boleh ikut tidak sudah bukan kewenangan pemerintah daerah lagi ya. Nah, sementara jumlah itu kan sekarang ini jumlah guru itu kan lebih sekitar 50% dari ASN.
1: Jika kebijakan ini diterapkan, Pemkab Semarang berharap ada mekanisme yang jelas agar pengalihan status guru ke pemerintah pusat tetap berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan P3K dinilai bisa mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jawa Tengah mengingatkan pentingnya akurasi data pegawai. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, menyebut data P3K akan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran ke daerah. Jika data tidak sesuai dengan kebutuhan real, alokasi transfer bisa kurang dan justru membebani APBD. Karena itu, Pemda diminta memastikan data P3K termasuk kebutuhan guru benar-benar akurat dan terkini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: kesehatan yang jadi signifikan ya, Kamarasika. Di Pantura Genuk, iya betul ada antrian. Jadi tadi ada yang tanya Jeporo Semarang, Kudus Semarang tuh. Di menjelang pertigaan Genuk memang ada antrian ya, karena lajur kirinya menyempit, ada pekerjaan pipa yang sedang berlangsung di situ. Makanya untuk lalu lintasnya saat ini merambat ya, Kamarasika. Cuma merambat aja kok, tidak yang sampai macet yang panjang sampai atau butuh waktu lama gitu, sementara sampai jam 8 pagi ini. Tadi masih ada info di bawah jam 8 ya. Coba aku munculkan dulu deh Pak Kodri. Kaligawe bagaimana? Wah, Kaligawe masih baik-baik saja Pak Kodri. Alhamdulillah, sejak tadi laporan dari jam 6 sampai jam 8 ada yang menuju Demak, ada yang menuju Kudus juga tidak nyebut Kaligawe sama sekali itu. Kubro dan Kaligawe lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar saja Pak Kodri. Kemudian tadi yang masih di bawah jam 8 ada Pak Noviar Jamal. Selamat pagi. Ini situasi ramainya res area kilometer 429A Ungaran. Yang tadi jam 6 kita dapat informasi sudah ramai sekali mobil-mobil dan bus pariwisata, kawan. Wah, kita ngulet-ngulet ya deh dari videonya Pak Noviar Jamal. Mbah penumpangnya, mbah drivernya langsung midun mobil ini langsung ngulet rasanya ya. Ya ramai, cuma belum yang sampai full penuh gitu ya Kamarasika. Situasi di kawasan rest area 429A Ungarannya memang ramai, tapi belum yang sampai full penuh, sampai susah cari parkiran, at least sampai jam 7.30 laporannya Pak Noviar Jamal tadi ya. Mengingat peningkatan volume kendaraan di Tol Semarang Solo arah menuju ke selatannya sudah mulai terjadi sejak tadi jam 6 pagi. Pak Purwanto.
1: Assalamualaikum Bung Yuda. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Ikut melaporkan ini perjalanan saya dari Pringapus ke Getasan Salatiga via Nderean, Merak Mati, Bawen, Tuntang. Ini sudah sampai Jalan Lingkar Salatiga. Semuanya aman lancar kedua arah, tidak ada hambatan apapun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Purwanto, informasinya dari Semarang Salatiga. Pak Purwanto sama Pak Noviar Jamal nih guys, untuk Anda yang dari Semarang menuju arah selatan, lewat tol baik, lewat arteri juga masih sama baik juga. Tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi Bun.
0: Pagi.
2: Selamat pagi di hari Sabtu. Di akhir bulan ini, enggak di akhir bulan ya. Tidak seperti biasa, hari Sabtu biasanya ke selatan, ini ke arah timur. Ini di Jalbun. Kemana lagi kalau bukan ke Jatenglen.
0: Sabtu ke Jatenglen.
2: Biasa tugas negara. Okay. Ya kita terandol. Nanti keluar Pak Mukti ya, nanti kali kawi Sayung, Genuk. Nanti landing di Jatenglen. Ke selatannya agak siangan Bun. Oh ya, ini info ya. Semalam saya lewat Kali Bandeng. Wah, situasinya ngeri Bun, kayak pasar malam Bun. Artinya pasar malam.
0: Kok bisa?
2: Di bawah flyover, balap liar, di atas pada nonton sampai ngebaik jalan. Akhirnya saya telepon 110, direspon. Saya balik ke situ pas habis ngantar, ternyata sudah ada petugas di situ, langsung bubar kabeh pun. Okay. Ngeri kayak pasar malam pun, pada situasi arus lalu lintasnya ruamene pol. Terus sampai ketersendatannya itu sampai Anoman loh pun, pada nunggu itu balap liar. Kapan lanjut pun, matur suwun, selamat pagi pun. Anjo salah ya pun, lancar pi ya pun. Di mana jal? Di KR. Karena ada di situ kan sudah tidak boleh
0: KR apa
2: untuk parkir bis, masih ada sing parkir bis di situ. Di, KR di samping mana? Itu sebelum tikungan ke arah Kaligawi, itu jalurnya menyempit. Makanya terjadi ketersendatan. Kok ora dijawil to pun.
0: Lah, ketersendatan paling cuma sak sentek kok paling antriane. Ini
2: ada ketersendatan pun.
0: Seberapa lama?
2: Satu bis parkir, bis pariwisata parkir di masih tubro.
0: Berapa lama
2: antrenya? Yang satunya jalurnya menyempit karena ada perbaikan itu.
0: Berapa lama antrenya?
2: Yang ke arah ubronya ya pas di tikungannya. Gitu pun. Lanjut OTW Jatenglen. Matur suwun.
0: Nah kalau padat ya pasti padat, apalagi kalau apa apalagi kubro, tapi kan kadar padatnya kan nggak yang signifikan kalau maksudnya nek padat ya pasti padat, apalagi kubro kan sampai April 2027 ya akan padat saja, tapi situasi lautasnya kan masih terpantau baik secara waktu dan jarak antreannya. Ngono maksudnya Pak Bagus Adit ya, nek membahas kubro ya sampai April 2027 so, ya akan macet terus nek disebut, cuma kan kadarnya pagi ini masih baik. Toh Pak Bagus Adit ya lewat juga tenang-tenang saja toh, nggak antre lama, nggak butuh waktu lama, nggak panjang juga toh, meski laporannya ada ketersendatan di situ, ketersendatannya kan masih baik kadarnya. Siplah kalau gitu. Pak Purwoko, selamat pagi. Ini Pak Purwoko melintasi kawasan Jalan Raya Sumur Jurang Gunung Pati Kota Semarang katanya yang cukup padat informasinya Pak Purwoko. Yo wis, kan sudah jam 8 ya guys. Kelana Kota pagi hari Sabtu mencatat kawan-kawan Rasika melek itu baru jam 8. Jadi ya ramai itu, nek sore jam 8 sudah mulai ramai, sudah mulai bergerak mobil-mobilnya. Karena hari Sabtu ya tindakannya kan mulai jam 8, ya kan? Ayo ngaku. Pak Edi Sasmito, selamat pagi. Ini Pak Edi Sasmito menyapa selamat pagi Rasika dari Jakarta Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Semarang Ahmad Yani. Arteria Sudarso Kaligawe Genok Sayung Bintoro Demak bagaimana? Ini sudah sampai bandara. Oh, baru tindak ya? Baru tindak dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Pak Edi barusan nggih, Pak Edi Sasmito laporannya dari Pak Bagus Aditya tuh sudah pepak dari Semarang sampai Jatenglen. Sedikit rapat di kubro aja biasa normal, tapi saat ini loh, nanti kalau Pak Edi Sasmito pas sampai Semarang,

0: Tenggara Timur. Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan distribusi logistik untuk bencana Nusa Tenggara Timur dilakukan menggunakan jalur udara, laut, dan darat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Sekretariat Presiden pengiriman bantuan berupa makanan, tenda, dan perlengkapan kesehatan yang disalurkan melalui dua posko utama nasional yang ada di Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan jangkauan cepat ke berbagai kabupaten terdampak bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya di Manggarai, Manggarai Barat, Timur, kemudian di Ngada, ya. Kemudian di posko 2 di Maumere, di sana akan didorong ke Sika, Ende, kemudian Nage Keo. Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat kasa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana, kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, sampai dengan hari Jumat dini hari, 5 pesawat sudah diberangkatkan dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan. Distribusi logistik dilakukan dari berbagai jalur agar mencapai ke lokasi lebih cepat. Kedepan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar seluruh proses dapat berjalan cepat dan bantuan dapat segera diterima masyarakat, dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Kang Wendy, Yuwono, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, kawan Rasika. Ya, ini ya, melintas di Superindo Siliwangi, guys.
0: Ih, ramenya.
1: Oh, rame juga nih, guys, Bun. Jangan lupa ya, ada Superindo Panen Raya. Wah, serame pun nih. Ya, ada Dr. Retno dan Chef Asrid.
0: Asik.
1: Untuk warga-warga di sekitar sini silakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk join, nah nih, oh nih ada Mbak cantik nih, Mbak.
2: Hai, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun informasinya. Wah, sudah ramai sekali Kang Warasika di Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Tuh ya Kang Warasika, ya gimana nggak rame, Wong. Buahnya harganya spesial-spesial banget. Coba kapan lagi durian montong cuma Rp59.900 per kilogram kalau nggak di super panen rayanya Superindo ya. Guys, ke Superindo sekarang. Segera. Wis rame banget iki di lokasi laporannya Kak Wendy di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya, Kawarasika, untuk acara panen raya Superindo yang digelar hari ini bukan cuma di Kota Semarang loh guys, tapi di Kota Surabaya juga. Di Kota Semarang ada di Superindo Jalan Siliwangi, Kota Semarang, dan di Surabaya di Superindo Citraland Utara Surabaya hari ini 22 Agustus 2026. Pak Michael Arka, selamat pagi. Wah, Pak Michael Arka ketemu sama salah satu peserta Karnaval Kemerdekaan Demak. Nah ini dia, lah ini Pak Michael Arka masuk kemana sih Pak Michael? Masuk kota Demak toh? Bisa Pak, dari Semarang. Nggak ditutup di sana berarti. Masuk Demaknya dari mana? Dari arah Semarang lah ya istilahnya. Dari arah Semarang, dari Katon Sari, dari Semarang masuk ke Demaknya berarti tidak ditutup. Pak Michael Arka ini kok koyanya bisa masuk ke dalam kota Demak wilayahnya Pak Michael laporannya. Pak Mustafa, ada truk build up yang trouble di Jalan Raya Bawen Ungaran sekitar Gor Pandanaran Wujil arah Ungaran, posisi di lajur kanan. Nih lalu lintasnya merambat ya. Merambatnya panjang nggak Pak Mustafa?

0: Tadi dari jam 6 sampai jam 8 sih masih lancar aja kategorinya. Nah ini kok Pak Mustafa ngasih informasi, ini merambat dari mana atau macet dari mana atau masih ramai lancar aja Pak Mustafa? Mungkin bisa dilengkapi informasi truk yang mogoknya, soalnya sejak tadi jam 6 teng kita buka info tuh sudah ada laporan tuh truk mogok di sana di sekitar Jalan Jalan Jenderal Sudirman Bergas sekitar depan Gor Pandanaran Wujil yang arah Ungaran. Pak Rizky Sabta Al-Fajar.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi juga Mas Yuda. Ini sudah sampai kafe ya, arah ke Kendal Kaliwungu aja ini sampai Boja muter-muter kok. Ini sampai kerap ya. Kok lagunya kok lagu zaman masih SMP ya ini ya. Asik ini, nostalgia banget. Dulu suka lagu-lagu rap gini Mas. Saya tiap malam minggu sering ke daerah Taman Kafe kalau dulu, kalau sekarang Taman Indonesia Pintar itu. Ada konser dari beberapa band lokalan Semarangan ya. Asik. Begitu Mas Yuda, lanjut ke arah Kaliwungu. Terima kasih.
0: Oke. Di copy informasinya. Nah ini berarti Pak Rizky Sabta Al-Fajar ke Kaliwungu kan masih baik nih, situasi lalu lintasnya lancar. Berarti sedikit menjawab pertanyaannya Bu Kuni ya. Bu Kuni selamat pagi. Ini Bu Kuni Ali soalnya tanya dari Kendal mau ke Semarang. Nah berarti paling tidak koridor Semarang Kaliwungu Kendalnya oke ya. Bu Kuni laporannya, barusan aku mengcopy info dari Pak Rizky Sabta Al-Fajar. Pak Iwan selamat pagi. Tuh, ini Pak Iwan ngasih info di pertigaan, ini Kawara Sika, pertigaan kampus 3 UIN Wali Songo di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang terkait agenda wisuda ke-101 UIN Wali Songo hari ini, dan kondisi Jalan Profesor Hamkanya masih oke ya. Bukaan median jalannya ditutup seperti biasa kalau ada agenda di UIN Wali Songo Kampus 3.
2: Aman-aman aja Mas.
0: Aman ya.
2: Cuma sedikit kok kalau dari arah selatan itu sedikit kok. Gak masalah.
0: Gak masalah.
2: Kasih lagunya Mas.
0: Oke, sami-sami. Cuma kalau yang arah sebaliknya tuh agak rapet ya. Aku lihat dari videonya Pak Iwan yang arah turun dari Ngalian mau ke Jerakah, tapi kelihatan agak rapet sih memang karena banyak kendaraan putar balik dan crossing kan untuk menuju ke kampus 3 UIN Wali Songo agenda wisuda hari ini. Biasanya sih kalau UIN Wali Songo sampai jam 1 ya, jadi agendanya mulai jam 7 sampai dengan jam 13.00. Ini Pak Iwan lanjut perjalanan menuju arah Mijen City, Boja, Curug Sewu, lanjut Temanggung. Wah, bukan jalur biasa tenan iki Pak Iwan rutenya. Dari Mijen Kota Semarang menuju Boja, lanjut Temanggung. Tapi kalau Kawan Rasika mau lewat jalur utama, ini ada Pak Iman Wardoyo sudah sampai Magelang. Lancar Bang Yuda. Eh Pak Iman, cepat sekali. 6.30 jam 8 sudah sampai Magelang. Oh ya wajar sih. Nah berarti ini sedikit menjawab pertanyaannya Pak Dono ya. Pak Dono masih bersama aku nggak ya kira-kira? Soalnya tadi kan Pak Dono Nugroho tanya tuh di ruas Secang Payaman Magelangnya kok informasinya ada karnaval. Berarti paling tidak sampai jam 8 pagi informasinya masih lancar ya Bapak Ibu yang menuju arah ke Magelang dan sekitarnya. Ini Pak Iman Wardoyo tadi dari Banyumane 6.30 guys. Jam 8 sudah sampai Magelang dan lancar saja situasi lalu lintasnya. Mantap kalau gitu matur suwun Pak Iman Wardoyo. Nah ini Pak Imam Secang juga sudah sampai Wujil ya. Mengenai informasi truk yang mogok tadi di Jalan Jenderal Sudirman Wujil Kabupaten Semarang arah Ungaran, truk mogoknya masih ada di lokasi Mas Yuda, tapi jalannya masih lancar. Sopirnya toh barusan diboncengin motor sama petugas kepolisian sama bawa dirigen solar. Oh iya. Oh gitu, ketok ya Pak Ibam ya. Oke, baiklah. Informasinya di copy Pak Imam Secang, Pak Iwan kita teko Temanggung, Pak Iman Wardoyo dari Banyumane ke Magelang Ngawarasika ya. Satu informasi yang diterima ada truk mogok sejak tadi sebelum jam 6 ya Koyone. Sejak sebelum jam 6 di sekitar Wujil kawan yang arah menuju Ungaran. Ada truk mogok sekali lagi. Bu Nini Herowati, good morning Mas Yuda. Anakku WA gara-gara denger lagu Anak Gedongan, katanya Mas Yuda nyindir aku. Eh. Ya tapi kalau rumahnya Bukit Semarang Baru ya jelas Gedongan ya Bu Nini. Tapi kan Bu Nini kan gedongan yang baik ya, enggak gedongan yang tadi kayak di lagu yang semaunya sendiri kan tadi liriknya gitu toh. Enggak yo ya, Pak Wafinus.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua.
0: Pagi.
3: Update pagi hari ini Mas, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 ya. Biasa perjalanan dari KIC ya Mas, Kota Semarang menuju Kota Boyolali, tepatnya di Ampel Boyolali. Ini ke selatannya tidak rekreasi Mas, melainkan bekerja Mas.
0: Rekreasi lho,
3: lewat konvensional ya, saja ya Mas, lewat Gunung Pati, Umaran, Bawen, terus JLS, dan saat ini sudah sampai depan Pasar Kembang Sari, terpantau lalinya lancar Mas, tidak ada catatan ya, lancar-lancar saja. Untuk cuaca cerah ya, potensi cerah dan panas. Begitu saja info yang bisa disampaikan sementara Mas. Matur nuwun Mas Yuda.
0: Baik, matur nuwun informasinya. Kita yang terima kasih pun sudah dikasih update-nya dari Semarang sampai Kembang Sari, Solotigo sana menuju arah Boyolali lancar situasi lalu lintasnya. Dari Semarang Solotigo kita ke Rembang yuk Kang Warasika. Karena informasinya aku dapat update dari Pak Asep kok katanya di Rembang juga ada agenda karnaval. Wah, berarti hari ini bukan cuma Demak dan juga Kendal ya, tapi Rembang guys, mohon maaf nih aku baru mengcopy informasinya. Pak Asep ngasih informasi Karnaval Pembangunan Kemerdekaan Kabupaten Rembang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 dari jam 6 pagi tadi sampai selesai dengan rute itu mulai dari Stadion Rembang sampai dengan Alun-Alun Rembang. Informasi panggung kehormatannya itu ada di Bundaran Kartini arah Blora di perempatan Bang Jateng Blora. Oh, ini panggungnya ya. Meski penutupan jalannya mulai jam 6, tapi pantauan saat ini Pak Asep melaporkan 8.15 sih masih bisa diakses pengendara ya, Kawan Rasika. Meski ada laporan penutupan di sepanjang rute Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Rembang itu mulai jam 6 pagi, tapi untuk titik rute terutama di panggung utama di sekitaran perempatan Bang Jateng Rembang itu masih normal situasi lalu lintasnya di sana. Wah mantap, matur suwun informasinya Pak Asep ya, dari Rembang guys infonya. Pak Michael Arka.
4: Bisa Mas, kalau dari arah Semarang itu masih boleh masuk dikit.
0: Oke.
4: Nanti sampai stadion baru ditutup yang arah lurusnya. Saya belok kiri kok ke arah Bendung soalnya. Jadi masih bisa melalui jalannya. Kalau lurus nah baru ditutup yang arah alun-alun itu.
0: Tak kira ditutupnya sama kayak yang dari sisi timur yang teko Jebor kayak lho Kang Waraska, berarti yang dari Kadilangu cuma ditutupnya menjelang stadion aja ya, tidak sampai Kadilangunya. Oke, syukurlah kalau begitu, mantap. Nanti coba kita buka-bukalah di Demak sudah mulai atau belum, aku yo kepo ki Demak bagaimana, kok koyonya gilar-gilar banget dari sneak peek peserta dari Pak Michael Arka tadi pas ketemu.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
8: Di jalan Pantura GEG and Unuka. Di Pantura Geno ya. Soalnya posisi pekerjaan partisi saluran air atau pipa airnya itu persis di pertigaan Walter Mongisidi yang arah ke Walter gitu. Jadi makanya kok lumayan antreannya. Yang dari Demak, dari Sayung, yang merambat dari SPBU Banjardowo, atau yang merambat dari Kalibabon. Nah, simpulnya di pertigaan Genok ya Bapak Ibu, karena jalurnya terdampak pekerjaan pipa air di sana, makanya jadi agak merambat ini yang pada antre di Banjardowo, Kalibabon, dan sekitarnya. Terus mana lagi ya tadi ya? Itu di kawasan Kubro ya, tadi laporannya Pak Bagus Aditya di jam 7.50 sampai jam 8, itu ramai sekali bis-bis parkir guys infonya. Apalagi menjelang Maulid Nabi seperti ini kan pasti banyak orang pada ziarah ya di makam Syekh Jumadil Kubro. Yes, berarti ya itu Kawarasika. Nanti kalau Kawarasika macet banget di Kubro ya itu ya. Ya selain karena jalur menyempit karena proyek tol Semarang Demak Seksi 1, juga karena ada kegiatan keagamaan di sana. Makanya jadi cukup ramai di kawasan Kubro dan sekitarnya. Terus mana lagi ya kawan-kawan, tadi udah ada yang sampai Magelang, udah ada yang sampai Boyolali, udah ada yang sampai Purwodadi ya. Terus udah ada yang sampai Pekalongan, lancar semua ngawarasi ya, piye. Mau lancar saja atau mau rame-rame nih? Tapi feelingku nanti di atas jam 9 pasti akan duar langsung rame sih guys. Sejak Jumat sore kemarin tuh kalau aku buka dari rangkuman informasinya Yuli sama Greta sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan soalnya dari arah barat kan terutama dari Jakarta dari barat menuju arah ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan ini giliran yang lokal nih istilahnya ya. Kota Semarang dengan 265 ribu mobil pribadinya itu pasti aku yakin akan semubar kemana-mana. Termasuk yang jadi favorit yang menuju arah ke Solo Jogja. Betul apa betul? Betul! Tekon Dewi jawab Dewi. Itu Kawarasika informasinya di Kelana Kota sampai saat ini jam 8 lebih 50 ya. Untuk Kendal, Weleri, Batang Pekalongan, Weleri nanti karnavalnya jam 1 guys. Di Weleri pusatnya, agendanya nanti jam 1. Saat ini masih normal. Nanti dipantau lagi jam 1 ya, atau menjelang agenda nanti. Soalnya kalau sampai jam 8.50 ini kondisinya masih ya normal saja di Weleri, Ngawarasiga. Belum ada, ya rame-rame sudah ada persiapan ya, cuma untuk kondisi jalannya masih cukup kondusif. Pekalongan nggak ada karnaval kok? Belum. Pekalongan sudah belum sih? Pekalongan kota, ataupun kabupaten, ataupun Batang, atau Pemalang gitu. Situasi di kawasan Pekalongan area lancar juga ya. Titik-titik peningkatan mutu jalan di kawasan Pantura Tulis Batang ataupun di Pantura Tirto Pekalongan, wah kondisinya masih baik saja kedua arahnya. Lewat tol juga tol Semarang Batang sampai jam 8.50, nihil info.

nyetir ya, ojo goyang Brazil ya guys. Soalnya kalau goyang Brazil kan tangannya harus lepas kemudi, bahaya. Nah aku sih bisa nih, aku bisa goyang Brazil. Nah kan mikrofonnya gak perlu tak pegang.

0: Wanakota. Oh, lah ini Bu Nini Herawati di Pemalang katanya. Suasana pagi di gerbang tol Pemalang katanya. Coba gimana situasinya? Ini Bu Nini memantau dari tol Pemalang ya, Kawarasiga. Masuk dari gerbang tol Pemalang, terpantau lancar dari gerbang tol Pemalang. Ini pertanyaanku, Bu Nini Herawati masuk gerbang tol Pemalang ke arah Semarang atau nambah ke arah barat sana, Bu Nini? Pagi hari ini, Pak Zuri Al-Bukhari.
1: Pagi Mas Yuda. Ungaran Serondol lancar ge. Masuk tol Serondol, keluar Muktiharjo juga lancar. Ini udah sampai Nasmoko Pemuda. Di Kota Lama terpantau ramai ya, karena long weekend mungkin. Jadi banyak yang lihat-lihat Kota Lama, ngelingke mbak. Ningkono ngopo. Udah sampai Nasmoko Mas. Ini kebetulan aku jam jadwalnya middle ya. Jam 9 sampai jam 1. Cuman ini jam 8.20 sudah sampai kantor. Begitu Mas Yuda.
0: Atau bisa sarapan
1: tetap dulu. Tetap semangat ya. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke, matur suwun Pak Zuri, Pak Thomas.
2: Suasana wisuda di IAIN Wali Songo.
0: Para oh ini di dalam ya?
2: Sedang menunggu.
0: Ah gemes. Itu,
2: untuk di jalan Prof. Hamka-nya relatif lancar, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Oke, kita yang terima kasih pun. Tadi kalau pantauannya Kawaraska di Jalan Profesor Hamka, ini pantauannya Pak Thomas di dalam ya. Di dalam UIN, Wali Songo tepatnya di Kampus 3 yang sedang berlangsung agenda wisuda ke 101 tahun 2026. Matur suwun informasinya Pak Thomas, Bu Nining, Hadijah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melaporkan dari kawasan hutan Jati Palir. Di sebelah sana rumah saya di balik pohon-pohon itu, melaporkan bahwa di hutan Palir ini banyak pohon jati dan terlihat ada bekas pembakaran semak-semak di sebelah sana, di sebelah timur. Dan himbauan kepada pengendara yang melintas dari arah Micen menuju ke Pasar Mangkang untuk selalu berhati-hati karena bahu jalan dengan ketinggian yang berbeda karena sering ada kendaraan yang terjatuh. Dan juga himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena merusak lingkungan. Silakan untuk membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Demikian, terima kasih. Cuaca sangat cerah.
0: Oke,
3: sangat cerah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Nining Hadijah, Kawarasiga yang melaporkan situasi wah pagi hari ini di di area jalan perhutanan ya, nek jarene Bu Nining Hadijah pagi hari ini. Wah mantap sekali. Matur suwun Bu Nining, Pak Tio Aji.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Rasika. Mas mau tanya Mas, kalau yang ke arah Magelang ada yang karnaval enggak Mas ini Mas? Kebetulan ini saya baru masuk entry tol Banyumanik mau ke arah Magelang. Nih Pak Heri Ratmoko kemana ini? Pergi-pergi apa enggak ini Mas Yuda?
0: Ketemu ayah Anda tadi, Pak Heri Ratmoko, Pak Tio. Kalau menuju arah Magelangnya tadi jam 8.15 sudah ada Pak Iman yang persis jalurnya sama rutenya jenengan Pak Tio. Dari Banyumanik ke Magelang lancar. Agenda karnavalnya itu yang kita dapatkan dari Pak Purwanto di Muntilanik. Magelangnya kalau stop Magelang kota saja kayaknya oke-oke saja ya, karena informasi agenda karnaval yang kita dapatkan di area kota ataupun Kabupaten Magelang itu jadwalnya di Muntilan, Pak Tio Aji mengaten. Tadi ada Pak Iman, Pak Imam Secang juga ya, situasinya lancar saja dari kawasan Magelang, Pak Tio Aji laporannya. Pak Handika Nova tadi melintas ke arah Bandungan juga ada karnaval tuh di daerah Jimbaran di sekitar depan Hotel Bromo Jimbaran Kabupaten Semarang. Kemudian ada kawan di 2880, oke, matur suwun. Kemudian Bu Arsi, selamat pagi Mas Yuda, aku kemarin ke Semarang loh. Menurutku kota Semarang kok sekarang lengang ya, tidak seramai kayak 16 tahun yang lalu waktu saya masih kerja di Semarang. Kemarin itu saya ke daerah Citarum, tepatnya di Kampung Rejosari untuk agenda kondangan. Terima kasih, katanya Bu Arsi bilang gitu. Oh ya, Oh, Bu Arci, wong mobil lewe tambah puluhan ribu kok setiap tahunnya. Ya mungkin kebetulan pas Bu Arci lewat, orang-orangnya lagi sudah pada tindak keluar, kan katanya long weekend, kawan-kawan nyebutnya. Makanya kemudian 265 ribu mobil pribadi di kota Semarangnya lagi pada keluar kota semua, kuih koyone Bu Arci, makanya terasanya agak lengang. Pak Kodri, ini pantauan dari Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam. Situasinya masih terpantau lancar dari Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam, masuk tol Semarang ABC. Di turunan tol Tembalang juga masih lancar saja, turun atau naik juga masih terpantau lancar ya di tol Semarang ABC, Kamarasika, dan sudah sampai Kubro. Nih situasinya di kawasan Kubro nih. Kalau antriannya ya mulai dari turunan setelah jembatan itu ya, menjelang U-turn, ditambah tadi informasinya ada banyak bus-bus parkir untuk agenda keagamaan di Syekh Jumadil Kubro hari ini, makanya jadi rapet deh informasinya. Ya wis, untuk sesi paginya kita tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk siang hari ini, hari Sabtu, untuk yang di 88,9 FM Rasika Pekalongan masih bisa bersama aku tau. Yang di 99,7 FM Kendal, selamat menikmati program selanjutnya. Misteri.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang kembali mengemuka. Namun Pemkab Semarang memastikan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dilaksanakan di lapangan. Sekda Kabupaten Semarang Valianto Sukendro mengatakan potensi geotermal Gunung Ungaran masih diteliti ulang. Sebelumnya potensinya diperkirakan mencapai 55 MW. Pemerintah memastikan pengembangan hanya dilakukan di titik-titik tertentu dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan masyarakat.
2: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan, tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ngarah. Belajar di Dieng, kan aman di Dieng. Sebenarnya tidak apa-apa kan, yang jelas daerahnya maju, kebutuhan energi listrik terpenuhi.
1: Selain Ungaran, proyek geotermal di Gunung Telopoyo juga terus berjalan dan kini memasuki tahap penyusunan dokumen lingkungan serta pembebasan lahan. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan mendorong warga turun tangan memperbaiki akses jalan secara gotong royong. Di Desa Ngalian dan Desa Wringin Agung, warga berswadaya menambal jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi langkah warga tersebut dan mengakui perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Pekalongan. Perbaikan dilakukan bertahap sesuai kemampuan dan program yang telah direncanakan. Sukirman menegaskan swadaya warga bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan menjadi bentuk kepedulian masyarakat sambil perbaikan jalan terus diupayakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Rasika Pekalongan.

0: garam.
1: Ini Bu.
0: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
1: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
2: Beda dong Pak.
0: Bu Lura.
2: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
3: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
4: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
2: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
3: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
1: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
2: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
5: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
9: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sungai Silugonggo atau Kali Juwana di Kabupaten Pati kini mengering akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Sejumlah titik sungai bahkan sudah menampakkan dasar kali. Padahal ribuan hektar sawah di sepanjang aliran sungai mengandalkan air dari sungai tersebut. Salah satu petani, Kaswanto, menyebut di wilayahnya ada 127 hektar sawah yang mengandalkan pompa dari Sungai Silugonggo. Menurutnya, jika dalam 2 pekan ke depan tidak ada air, tanaman padi terancam gagal panen, terutama karena usia tanaman kini mendekati masa panen. Sementara itu, Ketua Serikat Petani Pati, Kamelan, mengatakan ada ribuan hektar sawah terdampak. Pihaknya meminta pemerintah segera menggelontorkan air dari Waduk Kedung Ombo dan Logung untuk menyelamatkan tanaman padi. Lebih dari 1.100 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggora, menyebut kondisi itu masih dalam batas kewajaran karena luasan lahan yang digunakan relatif kecil. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP di lahan hijau kepada Kementerian ATR BPN. Henggar menegaskan persoalan ini tetap perlu diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak lagi mengganggu keberadaan lahan pertanian yang dilindungi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange?

0: baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional karena dinilai memiliki peran dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui keilmuan. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi menjelaskan, pengusulan tersebut kini telah memasuki tahap akhir dan dinyatakan memenuhi syarat. Prosesnya telah melalui berbagai tahap mulai dari survei lapangan hingga kajian internasional. Pemkot Semarang kini menunggu keputusan Presiden yang diharapkan dapat menetapkan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional pada bulan November mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengusulkan dua tokoh asal Jawa Tengah untuk mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2026. Kedua tokoh tersebut adalah kakek dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Raden Mas Margono Joyohadikusumo, serta ulama besar Kiai Haji Soleh Darat. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, pengusulan Margono dilakukan oleh Pemkab Banyumas atas jasa besarnya dalam perkembangan ekonomi nasional. Sementara Kiai Haji Soleh Darat diusulkan oleh Pemkot Semarang karena kontribusi dan jasa besarnya dalam bidang keagamaan serta perjuangan. Kedua tokoh ini diharapkan dapat menerima gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
2: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan 8,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian untuk menyambut bulan Maulid yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak bagian ketujuh. Selamat mengikuti.

بالشهو كيوال غورو عليكم التحية والسلام ومن التعظيم والاحترام سلام العلماء ومشايخ وأساتذ وأساتيذة وإخوان وأخوات وأبناء وبنات خالصين مخلصين مع صدق واهتمام ويقين أرشدنا الله تعالى إلى الصراط المستقيم وأدبنا عند التوجه في جنابه العظيم وأحسن علينا حين التعلم والتعليم وأخرجنا من الظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة والفضل وأن يطيل بقائنا ويحرس بهاءنا ويجعل الصبر رداءنا والشكر دعاءنا وخير العاقبة والخاتمة جزاءنا واللحوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مجمعنا والقرب والوصول مع النظر إلى وجه الكريم غاية آمالنا وحقيقة أرجائنا آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله ing pundi kawula saha panjenengan sedaya sak keluargi dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam tetep iman pinaringan jembar manahipun pinaringan saras sliranipun pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih saged kami sami kempal wonten ing menika majelis inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala majlis maus salawat salam datang ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majlis kirim dungo andum dungo datang para guru-guru datang para bini sepuh datang para keluargi datang para tetanggi datang para sederek-sederek langkung-langkung dateng para tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya ngleresi wonten ing wulan peringatan Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang sampun utawi ingkang badhe kawula aturaken sedaya kaliyan panjenengan dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun pirsani dening Allah mugi-mugi dipun pirengaken dening Gusti Allah mugi-mugi ketampi wonten ing ngersanipun Allah dadosaken kula lan panjenengan sedaya sak keluargi sak anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah dipun paringi agungipun rahmah dening Allah dipun lobering pinten-pinten maghfirah dening Allah bikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Gusti Allah zikir ibadah perjuanganipun mugi-mugi binaringan istiqamah binaringan tumakninah ma'aziyadatil mahabbah wal ma'rifah wat taqarrub wal wusul indallah sedayanipun menika binaringono selamat binaringono aman saking pinten-pinten musibah saking pinten-pinten bilai, pinten-pinten kerisaan, pinten-pinten gangguan, pinten-pinten kezoliman, pinten-pinten kesewenang-wenangan, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, zahiran wa batina,
pinaringan jembar rezekinipun, pinaringan lancar urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun. Hasil penyuwunanipun dhateng ngersanipun Allah, min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, makin mulya, makin meningkat ing dalam kedudukanipun, ing dalam urusan dunyawiyah, lan lumpa malih wonten ing urusan ukhrawiyah. Sedayanipun menika pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, benjang wekdal dipun timbali dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'alayl syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, melebet sedayanipun dateng suwarginipun Allah, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin, sepeninggal kula lan panjenengan sedaya, wekdal kula lan panjenengan sedaya wonten ing alam kubur, wonten ing alam barzah. Mugi-mugi anak putu kula lan panjenengan sedaya minangka anak putu ingkang saged ndongaaken kula lan panjenengan sedaya, nerasaken menika majelis, dadosaken sedayanipun anak putu pitung turun min ibadillahis salihin, min ibadillahis salihin, المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين.

يا رب العالمين. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Rasulullah niku lho. Nggih. Isa dadi uswatun hasanah niku napa? Zahiran wa batinan. Isa kula kali sampean melok uswatun hasanah ala syurutin arba'atin. Kudu netep syarat papat. Siji bil ilmi, ana elmune. Nggih. Nomor loro bil mujalasa, ngumpulo. Gak kurangan wong bodho barokah ngumpul dadi genah kok. Ngumpul. Nggih ta? Mek wis mari ngono, nomor telu napa? Bisuhbah. Gurokno, priksakno. Nggih ta? Aja cuma njogok resep dhewe aja mentang-mentang iso maca farmasi. Nggih ta? Mentang-mentang iso maca pengobatan, mari ngono ngracik dhewe mendem kon. Nggih ta? Diracik. Nek wis telu dicekeli kari nomor 4 napa? Wa dzakarallaha katsira. Dzikira ilinga menyang Gusti Gusti Allah. Pun anu yai pun kerepotan wis pokoke pokok kula niku yai besok kepingin dicintai Allah kepingin dadi waline Gusti kepingin apa mboten kan lho niki lho nek lamek pun para wali kaya ngeten kewontenanipun mboten saged ketemu. Terus sampean iso weruh kali siji waliyun min aulia illa sampean pisane putusane para ulama sufia at-tariqiyah. Piyambakipun dawuh napa dawuhipun aulia Allah arais. Wala yarul arais al-mujrimun wa fi qaulin wala yarul arais illa al-muhrimun. Nggih. Para wali niku nggih saking mulyane teng Gusti Allah padha karo kemanten. Uang-uang iku lho sing gak iso kumpul karo kemanten iku sapa? Ya uang sing duwe salah karo keman mereka gak diundang. Nggih. Sing nomor loro oleh gak iso par karo kemanten mereka duduk family. Dadi nek kula kali sampeyan niku gak ikut percaya karo wali niku berarti sampeyan niku napa? Termasuk waline Gusti Allah. At-tasdik bil wilayah wilayah. Wong percaya karo wali niku wali. Nek di istilah cara umum la ya'riful wali illal wali. Nek man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Nek pancen Allah gak paring nur sampean dhewe mboten dituntun Gusti Allah gak bakal iso oleh nur, iso gampal kenal ngaku karo wali. Pun tak kula kali sampean iku netepno awak ampun. Illam yusibha wabilun fatol. Mek gak oleh udan deres, gremis-gremis seger kok. Tanduran iku lho, sampean sirami yak napa mawon gak patek seger. Masih akeh sing digawe siraman niku. Tapi diudani titik kali Gusti Allah luwih seger. Nggih, dadi kula kali sama niku napa? Gak duwe ilmune wali, gak duwe zikir ibadah wali, gak duwe apa-apa sing ana nggone wali, tapi duwe gremes menyang wali. Gremes apa? Duwe iktikad. Mek wis duwe iktikad gelem ngumpul, mek wis gelem ngumpul, mandek gak mandek kemingin iso niru senajan titik. Kan kira-kira sampean delok sak menten iki enten wali napa mboten? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Pada dasar konco-konco diku jawab enten yai wali murid. Gak ilok ngomong ngono ku gak ilok. Iku jenenge wong napa nyetop-nyetop awake dhewe. Nggih ta? Rahmati Allah niku jembar. Nggih ta? Bon. Jadi ringkes dawuh. Nggih.
Kalau tak ngomong didik, malih ringkesi dawuh niku para anbiya wal mursalin bil jumlah niku enten 124.000. Wonten ing hadis dipun dawaken para nabi lam yurisu dinaron wala dirhaman bal war rasul ilm. Para nabi gak ninggalno apa-apa, ninggalno ilmu sak amaliyae sak makrifate. Nek wis nabi 124.000, wali mboten angsal kurang daripada 124.000 untuk menerima ilmunya para anbiya wal mursalin. Zaman makin akhir, kemampuan makin tidak kuat untuk menerima ilmunya para anbiya wal mursalin, maka diperbanyak para wali untuk menerima bagian-bagian kotrah min kotorati sirri anbiya wal mursalin dibagi. Mereka mboten mampu, nggih ta? Nggih padha kali ilmu-ilmu kedokteran nggih ngeten. Sebetulnya ilmu kedokteran niku cara zahir maju, tapi cara batin mboten maju. Kenapa? Karena di situ ada ketidakmampuan setiap individu. Ngeta? Coba sak cangkem. Ngeta? Spesialis bibir. Spesialis gigi. Nggih, spesialis gusi. Spesialis ilat. Ngeta? Spesialis napa? Orto. Ngeta? Sak cangkem mais pirang spesialis. Ojo mana ilmu ni pangeran? Geta, ni kalau jadi koyok ni tu ni gua ojo dianggap merupakan kemajuan. Silakan untuk keterbukanya ilmu mungkin merupakan satu penambahan, tapi untuk kemampuan per individu ni kimbot enten kemajuan menunjukkan kelemahannya. Nopo mana ni kalau ngomong bab mujtahid gak gampang jadi mujtahid mutlak niku. Kita ijtihad tidak tertutup, syaratnya sing barak menutup. Kita niki hati-hati. Jadi cara ringkes wali niki kata niki cuma wedi kali sampean. Kita anu yai, sampean jawab. Nggih karep kula niku yai, nggih pun sing iden ta wali niku. Mbok terang-terangan mawon saged kula dherekaken Kanjeng Nabi kanu yai boten saged. Sampun pun kepinteran pun kecerdasan cara logika mau menerima, tapi cara batinia menungso sampean sing luwih kuat. Contone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durung dadi nabi wis diangkat as-sadiqul masduq al-amin. Begitu diangkat dadi nabi menungsone sing

Aksama ala Allah la abarra. Gak kurangan wong-wong sing gembel-gembel, rambut dawul-dawul, raine bleduken, glewer-glewer nok dalan, tapi saking oleh mepet, kepepet menyang Gusti Allah. Niku amma yujibul mutarra idza da'a. Apa sing dadi wong iku? Lu aksama ala Allah, nyebut asmane Allah, Allah la abarra, dijawab karo Gusti Allah. Boten kuat kula kali sampean boten kuat tambah ketok gembel nggih ta mangkane kula kali sampean niku mek nggawa duwe atusan nggih aja gede-gede lah cilik-cilik mawon nggih ta sampean ana uang mes sing nyuwun no pembawa sampean dhisikno al khatrah nggih ta al khatrah niku apa aqwa minal waham nggih wa ad'af minasyak nek sampean gak ada khatrah saken ya wong iki ya. Cek anu nih, sampean ojo ragu malih. Cepet sampean tokno dhuwit sampean. Kita. Sampean siapno dhuwit cili. Cuma kadang-kadang nggih, duk bainal haqqi wal batil wa bainan nur wal dhulum antane padang kalau gelap niku pancen tukaran terus. Wis atine, ya Allah, saken iki tak bantu karo aku tak paringi nyekeli kantong. Rodok goyang titik nyelek duit cili tego ngapunten nggih mboten gadah to alit ana endi nur niki teng pundi sakniki longgo niki niki kathah napa mboten mek sampean ngomong salah ta yai gak salah wong pancen gawane manungsa tapi siapno duit receh nggih wong to rekod niku murah kok nggih ta elmune sing larang berangkate murah tapi abot yai mergo sampean gak gelem istiqomah. Niku mawon kok. Pun nggih. Ya napa niki? Sabab-sabab nggih, penutup nggih. Sabab-sabab para aulia illah niku mboten timbul nggih. Kama fil hadis alladzi rawal Imam Abu Dawud fil Malahim والترمذي في التفسير وابن ماجه في الفتن عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم paring dawuh napa idza ra'aita hawan muta

no tonggo gak didungak no karo tonggo niki afatun alima gitu di enak kampung-kampung niki ben paham gak ben medit pan tes kata no pembetin yang medit niku dan akeh pundi sing medit gak sing medit kali sing pancen

0: Wong sampean susah nggih sampean gawe dhewe kok. Sampean ate utang niku muga pelitungane dhewe sing kurang pas, bondo nekat nggih PD. Nggih tak pasti berhasil. Oleh kredit gak ditangisi, gak ditungak nang pangeran iso mbayar, langsung mengkerik. Alhamdulillah telah dapat kredit saya keluar. Apa? Oh, mari makan-makan. Sempel apa? Nek kula diundang, mari makan-makan. Mau diutangan ngajak mangan. Nggih ta? Niki lho sakniki niki sing medit ambek sing pancen njaluk tolong niku padha gawe gara-gara kabeh niku. Alhamdulillah ya Allah, kami telah diangkat jadi menteri, telah diangkat jadi ini jadi itu, nggih ta? Jadi gubernur jadi anu, mari kita selamatan. Nggih ta? Ojo seneng-seneng, kon niku diangkat menteri presiden, jadi bupati camat iku. Lah ojo seneng-seneng, maksud iku kon selamatan iku dudu seneng-seneng, supaya kon niku prihatin njaluk donga nang wong iku ndongakno kon selamat. Iki diwalik kadang-kadang niku. Nggih napa mboten? Oh, mari mari. Nggih. Sing kata niki mek oleh kredit niku langsung seneng-seneng napa mboten? Utang jingkraan. Pun nggih. Nomor 3. Wadu'yan mu'firatan. Uang niku sing didhisikno niku dunyane. Duduk dunyane sing salah. Tapi sampean kali kula sing disetir dunya niku sing mboten sae. Nggih ta? Sing sugih, sing berhasil, sing sukses, tapi ayo. Nggih ta? Dienggo berangkat teng Gusti Allah. Uang niku sing didhisikno niku dunyane.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah.
0: Tapi sampean kali kula sing disetir dunya niku sing mboten sae. Nggih ta? Sing sugih, sing berhasil, sing sukses, tapi ayo, kita jinggo berangkat teng Gusti Allah. Sing nomor sekawan, wa i'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yi. No akhir zaman iku besok age uang iku bangga no pendapati awake dhewe. Iki lho uang ngerasa bener. Sabab menika dawuh para wali podo sini den geta podo nyamar. Tapi siji sing gak gengsir wali niku napa? Oleh nangis nangisi umate. Bedane ulama sakniki kali biyen niku napa? Cuma siji tok. Ulama saiki kakean nyekoki ilmu karo umate. Tapi kalau ulama biyen cekokane ilmu niku rada kurang, tapi nangisi menyang Allah, nangisi umate. Wis mari ngaji ya wis mari ngene ya wis, gak kepikir maneh. Yai mboten tindak mriko. Monggo yai kempat padha mawon. Kula mriki ngalor ngidul dakwah ilallah. Kula ngeten iki nggih krana Allah. Padha mawon, Pun. Mboten usah katik kumpul-kumpul zikir. Enten sing ngeten niku enten. Akhire wong sing kok ngeten iki napa? Gak iso dadi kaulanipun Gusti Allah. Merga napa? Merga awake nglunggukno nang awake, lungguh teng kedudukan formal, biasa diundang, nek gak diundang gak teko. Nggih ta? Biasa diacarakno, nek gak diacarakno rada aras-arasen. Tapi nek dikongkon paring dawuh mentingno ati-ati niki. Ben nggih, tapi senajan wali niku sing kathah kaya ngeten niku cek tetep mawon dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cek tetep ana a'immatun dhahirin qa'imina bil hujjah salikina bil mihjah. Mek cara hadis sahih si ana mawon sing nuntun dalan teng Gusti Allah secara bener ila antaku masaah sampai besok dino kiamat nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih minangka iftitah pembuka mukadimah pengaosan yak napa kula kare sampean nglunggukno ibadah madhep teng Gusti Allah niki kula kinten sampun cekap. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan sihah wal afiyah, pinaringan jembar rezekinipun, saged sempat wekdalipun, saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika majelis, wonten ing wulan Rabiul Tsani, minggu kedua ingkang badhe akan dateng. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Bi anta ja'alana wa taj'alhum ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi anta ja'alana wa taj'alhum ya Allah min as-siddiqina wal mustafain al akhyar fil hal wal ma'al ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa ihsin lana al aqibat wal khatimat inda naz' fi as-saqarat wa dhillana wa dhillahum ya Allah yawma la dhilla illa dhilluk inda al faz' fi al arasat ya Allah ya Allah ya Allah wasabbitna wasabbithum inda jawazi siratikal mustaqim wabalighna wabalighum inda ji'na syaitan salin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amidana nadra ila wajhikal karim hadha kulluh ya Allah bihaqqi wa sirri wa nuri wa syafa'ati habibikal karim ar-ra'ufir rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
8: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
7: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
8: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
7: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
8: Sudah boleh kembali.
7: Sudah boleh kembali.
3: Saksikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
9: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mas Mbak. Selamat kali Bapak Sinten ini, Gigi.
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rati flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate. Betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Lah terusnya wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ada pun pinten botol yang terasnya?
3: Terasnya pun tiga ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasanya ini pun jaget medal pun ini pun purun tenggene putune ini melampah-melampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, lan sewu yuswane Bapak kepen den Bang?
3: Nggih, kira langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: dengan sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
2: sundul langit.
1: Sumprit. Atur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Assalamualaikum Bu Kalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu, ngapunten dari tanggal jenengan to ampak sehat niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53.
3: 53 tahun pasir tampak sehat suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
4: Alamat kula Kedung Dawu, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Ben nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
3: Oke.
4: Terus sekarang ini saya minum Bio 7.

0: sendok baru diminum ngoten nggih. Yeah,
1: yeah,
0: baru dikasih air ngoten nggih.
1: Yeah,
0: cara yang berbeda sing penting waras
1: nggih.
0: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
1: Alhamdulillah
0: nggih.
1: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
1: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
0: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekadus kulo. Nanti kita tetap
0: Alhamdulillah, gitu,

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sih, jenengan Budalmi.
2: Terus.
1: Budalmi, panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Pak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Yes. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat kali ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 2, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Nggih.
1: Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
2: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan. Konten kesembuhan, pemberian pun buatan kimat-kimat pade. Kata non, kita misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gini. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
2: Sehat.
1: Pun buatan kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gini pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem lawan niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kita pun kelas pinten botol. Wah.

0: rumiyin niku kula lempakne niku wonten ing menas
1: mboten.
0: Sakniki dumpang kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener tuh nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Ning jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal Tugas bioseper supados tinggal-tinggal salah sakit itu.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, betul dengan Ibu Siti?
5: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Biosepon. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Biosepon 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Biosepon, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih bersama Dila di Legastro, penyiar pujian bangsa. Masih kita bersama di Goda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu teteh sherwell modern. Hari ini Dila live ya di TikTok ya. Silahkan Anda bisa bergabung juga di TikToknya Dila, Dila penyiar pujian bangsa begitu. Seperti biasanya pula Anda bisa bergabung di 0856477311. Ya. Seperti biasanya didukung Bio 7 jamu teteh sherbal modern, Dila bakal menemani Anda sampai nanti, sampai puas pokoknya. Puas yang kepriye, Dil? Yo, setidaknya bahagia ngono lo ya. Karena Dila pengin mengajak engkau bahagia saja, tidak mengajak yang lain-lainnya begitu. Oke. Ya, sekali lagi Anda bisa bergabung juga di 0856477311 ya. Di TikTok silakan Anda bergabung di Dila penyiar pujian bangsa. Oke. Bagaimana kabarmu di rumah ya? Apakah sehat-sehat selalu? Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Karena sehat itu penting. Dengan sehat kita bisa berapa saja. Dengan sehat kita bisa beraktivitas sekaligus bisa beribadah secara maksimal ya. Paling enggak tingkatkan kualitas ibadahmu, tingkatkan hidupmu dengan senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Jangan engkau sia-siakan waktumu, karena waktu itu penting. Meskipun dirimu menganggur saat ini, ora usah digawe sedih ya. Karena dengan menganggur sebenarnya dirimu bisa fokus untuk memikirkan kenapa nyongkok nganggur. Kok nek nganggur ki uripe kuwi kaya kiye. Untuk merenung dan introspeksi diri ya, setidaknya seperti itu ya. Jadi misalnya menganggur, fokus saja ya. Merah merona Mbak Dila sebagai permak. Oke ya. Sekarang rumahmu di mana, Dil? Masih tetap ya di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya, saya bisa pulang di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Saya juga bisa pulang di rumah baru saya di Wiradesa ya. Tapi nek sing Wiradesa tak kandak kita. RHS. Dari jum nganggur apa-apa, asep penting. Setan permainan. Yo ya. Iki 17 Agustus ya. Momen Agustusan kalau di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Momennya itu pasar jajan gratis, nek wis ada setan permainan, stand permainan ya. Ini was, rame ya, jare ung apa ke ung non nganggur one bongko Mbak Dil. Jangan digawe bongko, digawe bongko saja. Wah, ina makanya sebenarnya kalau Anda itu merasa bongko ketika menganggur, itu karena Anda tidak pintar memanfaatkan waktu. Ya, seperti yang sering kali Dila bilang, manfaatkan waktumu ya. Semisal sekarang masih menganggur, introspeksi diri aja selama ini saya itu hidupnya seperti apa dan bagaimana ya. Nah, manfaatkan waktumu yang sedang luang ini untuk bergerak. Ya, cuma ger, tapi untuk bergerak. Bergerak yang seperti apa? Semisal dirimu di rumah, lihat sekeliling rumahmu, apakah rumahmu bersih atau kotor atau berantakan? Kebersihan sebagian dari iman lo ya. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi, daripada apa? Dirimu itu menganggur, kemudian tidak mengerjakan apa-apa, kan dirimu menjadi tidak berguna. Orang lain yang melihatmu nganggur dan kamu itu tidak bisa memanfaatkan waktu. Nyong, miring-miring ya. HP-nya mending miring gue ya. Pak Orao. Pak Orao, asalnya dilang gue yang duwe HP nek live pun apa adanya, ala kadarnya aja. Wis para miring mending prene ora apa-apa. Sepenting wonge ra miring. Ya. Jadi meskipun menganggur, Ya, orang-orang melihat orang wong liya ndelok wong nganggur, ya. Jika dirimu itu cuma bengong aja, tidak mengerjakan apapun, sebel, ya. Lah apalagi dirimu, mulano ubah dirimu yang tengah menganggur ini menjadi sosok yang berguna, menjadi sosok yang menyenangkan. Seperti apa? Yang tadi Dila bilang, lihat sekelilingmu. Apakah rumahmu berantakan atau bersih, ya, atau bahkan kotor sama sekali? Jika tidak ada yang mengemek, ya, ngemek ye. Dirimu yang sedang menganggur ini, bergeraklah, ya. Bersih-bersih rumah, mulai dari kamarmu. Jika dirimu tidak punya kamar, mulai dari tempat tidurmu, ya. Resik-resik ngomah. Resik-resik ngomah ki, cok nemu duit lo ya. Aduh. Iki acara kebul-kebul pak, bukan. Ini digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes Cirebon, jamu tetes Cirebon modern, ya. Mami Ilham, alhamdulillah berkat tok-tok aku bisa lihat Mbak Dila. Iya dong, Elahani idolane almarhumah ibuku ki Mbak Dil. Yo, awes yo, sayang ya. Dari Firly, Mbak oleh salam di Mbak Casriah Gandukidul, nek jik isine ejek turu jengkeng yup-yupen po sing ditubruk radio. Apa ya? Ang jas wong Tegal Suruh seragi ngisor wit pelem melu mendengarkan lewat radio Mbak Kaji Dila yo. Sopo ke Dino? Yut, kok Sabtu mangkat Mbak Dila biasanya libur? Saya liburnya hari Jumat sama Minggu sama tanggal merah. Yo, dari sasi awas cek ke blokir ju ya. Dari mak iku pin weruh wonge ya ring omahku di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Yo, pokoknya nek pin weruh Dila, silakan datang saja di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Kembali ke nganggur. Ya, jadi nek sampean itu menganggur ya, biar dirimu itu disuka sama orang-orang di sekelilingmu. Unsur radio apa namanya Bu Kaji? Rasika Pekalongan di 88,9 ya. Jadi nek ora siaran sampean randol tok-tok ya, silakan Anda dengar di 88,9 Rasika Pekalongan ya, live streaming ya. Ya, jadi ojo nganggur ning omah kuwi. Bersih-bersihlah dirimu ya. Dimulai dari apamu dhisik. Nek kowe nganggur sampe kowe mambu 200. Resikan kebersihan sebagian dari iman ya. Jadi atus ya, dengan mandi paling ndak tubuhmu bersih. Dengan mandi paling ndak dirimu itu sudah tidak bau. Dengan mandi paling ndak dirimu sudah wangi. Yo. Lah sabune nek ora nduwe sabun sing wangi nganggo sabun pencuci piring pasti kan keset. mambu jeruk. Tau saiki sabun pencuci piring ora gur mambu jeruk tok. Ono sing mambu strawberry. Inovasi zaman maju itu seperti itu ya. Sepentingan ora mambu ping pindhone cok bisa wangi. Ping telune wajahmu tidak menyebalkan. Ya, nah sing harus diingat-ingat, tetap sholat 5 waktu, usahakan untuk sholat itu tepat waktu. Syukur-syukur bisa berjamaah ya. Seperti itu pokoknya. Jadi mulai dari tubuhmu dulu. Ya nek wis resik-resik sadus, wajahnya udah menyenangkan, nang omah nyapu. Dipoyoki tonggo-tonggo jian ah. Isi-isi wis nyapu ki cono angin barat udan barat ki wis biarin aja. Ora usah digubris wong-wong do, mengolok-olok ya, dibiarkan saja. Si penting mulai aja nyapu ngomahmu disaponi, ditoto-toto, diserbet-serbeti ngono ya. Nek kowe ndek kamar-kamarmu resiki sing mene mambu-mambu, bantal kasur tok-tokke njobo ya. Nek mambu-mambu ki ditokke njobo, tokke nggone srengenge kuwi mambune ilang. Paling ndak itu suasananya itu jadi lebih enak gitu loh ya. Omah mau resi'i kabeh, selokan-selokan, mau resi'i. Yo, wes resik-resik dari rumah aja dulu. Wong nek waro kowe nganggur tapi gelem resik-resik ngomah, nggal dino sing waro ngematke. Kajebulno iki sregep melaso. Mungkin nek kapan-kapan aku butuh tenaga tak jak kerja Jadi sebenarnya rezeki orang itu tidak pernah salah alamat, ya. dengan keberadaanmu sing sregep, dengan keberadaanmu sing resik, dengan keberadaanmu yang menyenangkan, ya itu akan mudah mendatangkan rezeki insya Allah. Apalagi jika dirimu itu suka membantu, bantulah orang lain, tak tulungi yo ono becak turungi disurung, apapunlah pertolongan, ya itu adalah sedekah dirimu yang insya Allah nantinya akan mendatangkan rezeki dari arah manapun yang tidak kau sangka-sangka. Sepenting dimulai dari dirimu sendiri, ya untuk senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kenganggur wacara atus wajah kilong-kilong kayak coro. Pateng klocit, pengennya buat kali pencongan nek kaya kuyo. Mbak Adila aku Ares bojone sapa kowe? Karis Hidayat. Oke. Siki lagune apa bukan sih lagune dangdut. Tapi tidak usah minta lagu, lagune tak setel sing seneng. Kang Jas Mbak Kajidila tema mai do hasanah bab kebersihan yo Mbak Kajidila. Yo ora dudu bab kebersihan. Karis Hidayat tak polo ya. Temanya itu sebenarnya memanfaatkan waktu luang daripada nganggur. Jadi punyai po saiki Mbak Dil Alif Setor yora pocoan yora pocoan iki dino setu ya ora ra ya. Jadi mari kita saling menularkan kebaikan saja ngono. Saya kan nek dilasiarkan biasa seperti ini ya. Jadi fokus nganggur, nek nganggur jangan sampai dirimu menjadi wong nganggur yang menyebalkan. Hadir dari Jakarta siapa nih? Si kiwalan nyatanya tak senengnya diewe BKWK kalau kamu jalan aku buka sih. Aduh rausa jauhri jihan tak sikat tanpa dangdut pekalongan geger itu iki ya. Yo betul yang ini. Pinopi motif kudungnya nak lepone ngarang Muriono Bukaji Ibu Tisun pingin meroh areng omah di Pekajangan Gang 3 nama 2 Gofur penting sehat Mbak Dila. Tunyor anaknya, yo, sepenting sehat walafiat, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Walai kita, sing biasa nara dioka, iyo, abate Wijaya Tek, awang biye, yo, es kopi ireng, kali perahu absen Bukaji, yo, jum. Oke, yuk ya, yuk, Ipul. Acaranya apa yang Mbak Dila digoda digoyang dangdut rasika. Ya yuk. Abdul Rahim Lagaza hadir Mbak Dila. Zamanku nyolet ke ya. Dari Mas Yanto seumur-umur wetawar roh ke ya. Laper ye wong nyong siaran terus ya. Fonsan Mbak Dila oke okay. Ya. Aduh kaku-kaku Mbak Kajidila aku tengok sampean si NS Omai Kertijayan biasa dengerin jenengan di Embian. Alhamdulillah. Oke ya, jangan lupa ya kita didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Jangan lupa ya, kalau sakit bismillah minum Bio 7 saja dari sekarang. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa anda lihat di samping kemasan Bio 7. Nyorong gue Bio 7 ya. Aku mana lagi Ya Bio 7 ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Insya Allah diminum jangka panjang aman, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Karonyongki live bisa nggawa produk kendindi. Onone roti. Aku rada dodolan roti, dodolnya asinan buah tapi durung kok bergawe ya. Kaku mana yo? Ya coynya nih dodol asinan buah tak live kok kece asik kok. Nyungki soalnya awakku ki kesel ya. Ora ramung-ramung ora ono sing rewangi. Oke ya. Itu untuk Bio 7 bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit. Misalnya ya Anda punya benjolan wasir yang ketika BAB atau BAK keluar itu tetesan aja tes diolesin di wasirnya ya. Terusan untuk Anda yang barangkali punya jerawat itu bisa dioleskan di kulit. Misalnya Anda biduren, gatal-gatal ya itu bisa diolesin dengan Bio 7 ya. Oke ya, buat yang suka madu sekarang sudah ada Vitosa Madu Pahit yang bisa Anda pilih. Jika Anda suka madu sekarang beralih aja ke Vitosa Madu Pahit ya. Vitosa Madu Pahit ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, Bunga Rosella tribulus purwoceng juga akar pasak bumi. Insya Allah fitosamadu ini bagus untuk pengobatan juga untuk daya tahan tubuh Anda. Oke. Kemudian ya, ini yang bertanya soal untuk sakit mata. Jadi sakit mata itu kan banyak ya. Ada miopi, rabun jauh, melihat tulisan tidak jelas, werowang keremeng-remeng, kadang-kadang cok burem-burem ngono ya. Jika gejala-gejala awal ini sudah ada atau bahkan sudah lama Anda punya keluhan gangguan di mata, ya jangan dibiarkan saja. Karena jika dibiarkan saja, lama-lama menjadi patung. Orang tulananku cilik lama-lama menjadi patung. Ora-ora. Aduh. Jadi silakan diikhtiari dengan minum kapsul untuk kesehatan mata. Ada Netra Care, ada Ainu Care. Ya, ini komposisinya itu sebenarnya sama. Beda merek, beda diisi aja, harganya sama ya, 180. Kalau Netra Care isinya 60 kapsul, kalau Ainu Care isinya 45 kapsul. Jadi pengin yang mana tinggal dipilih saja ya. Yang paling penting jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada GTT-nya, beli selalu fitosamadu yang asli, beli selalu Netraker Enuker hanya di Radio Rasika Pekalongan. Ya, alamannya Rasika Pekalongan itu di perapatan Abang Ijo Wiradiso. Itu Mengulon City kan ada pom bensin. Mengulon mana ada hotel, jajaran karo hotel Rasika Pekalongan ya. Atau langsung beli saja di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dilan di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis. Ya, itu jalan masuk gang itu 15 meter aja. Rumah pertama gerbang hitam. Jadi Gerai Bio 7 Dilan bentuknya rumah tinggal biasa. Tidak berbentuk toko, tidak berbentuk warung, bentuk rumah tinggal biasa. Halaman agak luas, masuk di gerbang tengah itu ada tombol ting-tong ya, nah, tapi tidak ting-tong assalamualaikum, enggak, itu dipencet bel pintunya itu satu lagu, 10 macam lagu, udah ditunggu aja ya. Kalau ingin ketemu Dila langsung silakan datang di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis ya. Setiap hari Jumat itu Dila itu enggak keluar-keluar rumah, tidak pergi-pergi. Dari pagi bar subuh sampai jam 12 siang itu Dila standby di rumah. Jam 12 siang sampai jam 4 Dila beredar, banyak urusan yang harus Dila selesaikan. Setelah jam 4:30 Dila di rumah lagi ngono. Oh ya, oke, tak baca udah bergabung di 0856 4773 1111. Depomet hadir buka cidila. Iki nggo jale teng, ayo doreng berbes bae teng. Nang kono ngupas bawang sekilone 700.000, sing 700.000 ki nang Istana Negara coy. Nek nang berbes cok telonge bu, laku di sana pasar biak karo bakul berambang abang, mas-mas, patuku berambangnya dionceknya gelemas gelembak, tapi dipunjuri telonge bu, yo, awang aku yo, nenang berbes orang semua no de, kucok nang Istana Negara nih orang nang gondeng ngomasi ngetek naskah sih diwoco presiden nih, cok, aduh, saking duit yang bual-bual runa gampang, orang ngerti rego berambang abang pira. Terusan dadine ngupas bawang sekilone 700.000 lah, 700.000 itu kan duit yang luar biasa banyak. Ya apa ya, sampean sekerjane jahit, Pak Lurah duit 700.000 pirang dino, Jang? Aduh, ya. Ya deng, Pak Dejak Dekomat ring Brebes. Nang kono jare ngupas bawang sekilo 700.000, lumayan kanteng. Nek sedino oleh 5 kilo, engko nang kono sebulan. Bali sugih teng Mario mekar langsung lunas kabeh, wassalam. Aduh. Iya, kadang jare kepengin kerja. Esok mulai sugih teng jarane jare Dekomat ge. Ngupas bawang opae 700.000 sedino 5 kilo bae. Gampangane sedino sewulan bae pangkat kerja Bali sugih teng. Yo Mariomu mekar kabeh lunas. Jare Dekomat tapi. Aduh. Tema ini yang selalu kedinginan, absen. Alhamdulillah Bu Kaji, dodol es nang wulan Jupri rame temenan. Akeh pesenan nok nggo lomba-lomba beres kode ya. Yo. Nggo pasar jajan gratis. Awes pokok merdeka temenan. Nang si Bu Kaji beres kode yo, panas udian, es entek terus. Iya entek terus. Karang esok yo ha. Oke, beres ya. Akeh pesenan gue lomba-lomba karo gue pasar jajan gratis. Sabes pokok merdeka temenanan Bu Kaji. Oke deh. Engkon teh wulan Jupri gari wulan September tanggal 7 ono kemah. Wes apa kok jasa kemah wulan September sudah tidak asik. Kemah ki sebelum 17-an. De, kemah kok wulan September ora asik. Wah-wahane wis beda. Duit lanang numpuk ke Bu Kaji beres. Nggo magiyo nggo sampean. Wulan Jupri iki ana lomba nggendong bojone wong porak mamagiyo. Nek nggendong bojone wong cek isih pas, Dek. Ane nggendong bojone wedhus. Anel-anel. Yo. Harjo nang Comal. Aku kuwi wingi periksa. Asale awak padha pegel kabeh. Lah jarene dokter ya, aku kuwi kolesterol tinggi. Terus, Pak, Anda harus mengurangi makan daging merah. Terus tak jawab, Dok, saya enggak pernah makan daging merah kok. Saya seringnya makan ikan. Terus dokternya takut meneh, lah memang ikan apa yang sering Anda makan? Aku jawab, ikan kambing, Dok, alias iwak wedhus atau nggone gisel kowe. Karang wong gomu. Lah terus dokternya ngomong kok oh, pantesan dasar pasien wedhus oh. Ah. Lah salahku apa Mbak Kasih kok takoke aku? Takoke karo doktermu, takoke nyong. Meneke teh. Anel ya. Mama Gio hadir Mbak Kaji Nona Sepol. Kumbahan setengah hari wis do garing kabeh. Ah. Sopo Magio Dila nek ngumbahi yo. Nek tak pe ora tak persegut tak nyur-nyur to. Kan saya sing tak kumbah kan daleman tok ya. Ah. Itu ora salah tak persi maneh. Ha sok kopo-kopo candal-candal ke. Rong jam garing yo. Songko tropisnya negara kita mah yo. Ah. Aduh. Gue mamanis, mai bojo krungu, we aku nang digoda nguyotok si Mbak Kaji poyo. Tentang bojone Pak Dijol ke, bojoku paham henek nang digoda kuwi. Sing do kirim we ado somplak-somplak termasuk bojone dewe, iyo kuwi mama kiyo. Napiye, ne ora somplak ora urut, durung termasuk jamaah akademi digoda. Iya po Mbak Kaji, yo, betul. Ono takok dewe, jawab dewe. Ono bakul tahu diboncengke dewe, diundangi dewe. Ono wes ngudal-ngudal daster pak gaya-gaya jrit, ora sido, ono maneh nek meteng ora wani ngrungokke digoda. Wirat ana iki, wirat mama giyo. Wetenge bojone wirat gedhi. Ora wani ngrungokke digoda. Ah. Padahal kerok ke digoda terunyong lah dari penyiar pujian bangsa mah. Sing nonton ake. Yo nang live TikTok saya sing nonton ake. Ya. Ah. Pokoknya jamaah akademi digoda is gembes. Ah wong mumet wong priyang. Bisa ngguyu apa mana. Wong ngantok bisa melek. Kerungu JAD do WA. Pas do. Metu ora urute usul lagu rindu tapi angkuh Mega Musrika wani piro ma. Aduh jaledeng rata katok iki sik panen duit pok de ditolah de jaledeng isi kui pok iki isi badine akeh pok. Aduh Mas Alwira Desa memang betul Mbak Dil bulan Jupri kui bulan penuh berkah. Engko bengi pasar jajan gratis nang Kepatihan Gang Vagansa. Ngendi kuwi, Mas Al? Gang Vagansa Kepatihan kuwi ngendi? Oh. Engko esuk Minggu jalan sehat gratis bersama Lee on. Bersama Lee anak iki wawancane po. Ah, asline pengin ngundang Mbak Cita Sugiyarto. Cita Sugiyarto. Cita, Mas Al pengennya ngundang kok Cita, Mbak Cita Sugiyarto. gue nyanyi organ tunggal, gue menghibur acara-acara sehat. Eh, nek ngundang ngecita cok kayang-kayang penean jengker wale. Reng jogete mlempat-mlempat kasih Mbak Dil. Ya. Tapi ora romai wis engko taun ngarep kesuwen Mbak Dil. Oke, Mas Al ya. Undang le on kok iki pokoke amonane kuwi. Ah bener po le on. Ah. Asisyah absen Mbak Dil. Mbak Dil bengi otoe gaya sih Mbak Dil. Kampunge ana jajan gratis, lah ana orkese. Jebul kok wani munggah panggung karo nyawer sih Mbak Dil, padahal sarungan apa yo? Aku wedine nek Putri Ana metu sungune weruh kang gondrong nyawer biduan Mbak Dil. Jebul kok malah midio otoy toy. Ora apa-apa Mbak Dil. Kowe nek joget angkles toy. Pokok Putri Anane I love you toy. Love you toy. Aduh, ora I love you mana Zul. Nyoh weke kabeh yo. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama Dila Digoda Digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern ya. Pokok bismillah, jangan lupa kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang ya. Pilih selalu, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7. Ah nyongki sop bicara nggo barang. Ah, kadang biasa ge pang live yo tanpa persiapan. HP ini sik 20%. Kuat tekan kapan kuwi ya, muga-muga sampai selesai ya. Oke ya. Sing penting beli yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kalau apa beli Bio 7, beli juga selalu fitosamadu yang asli. Hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan ya. Beli juga eye nuker ataupun netra care, kapsul untuk kesehatan mata, semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila sebutkan ya. Yuk, harga berapa Mbak Dil? Kalau Bio 7 itu 225, kalau fitosamadu yang asli itu 190, netrakan ainuker 180.000. Yol, aku pun berlian Mbak Dil. Maya, halo. Sopo ke Faisal, kedunguni absen Mbak Dila. Eka Ariska, halo. Ya, terima kasih ya yang udah bergabung bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa hari ini. Yol, sehat-sehat Mbak Dil. Amin. Ayang-ayang Mbak Dila yang dulu bareng Mbak Isa Monica ya. Iya. Dulu waktu Dila masih menjadi penyiar baru, tapi duluan penyiarnya duluan Mbak Isa Monica. Ketika saya masuk jadi penyiar, Mbak Isa Monica udah senior ya. Rafa Muhan Wiradeso hadir Mbak Dil. Oke Mas Aris, Gus Saripin hadir juga di. Oke Gus, Rato Katok ke Gus. Oh ya. Ken Bian kerungoknya sih Mbak Dil, siapa nih? Ya, Ude Eni Jaya. Kebul-kebul awan betul. Ya, Pinopi Wardono kesurupan. Yo, biasanya denger di radio. Eh, ini dilewat di sini boleh ya. Salam ke mantanku Mbak Dil. Sopo ke Yono. Lah mantanmu sopo. My love nembe wero Mbak Dil. Sing suaranya apa ge? Talon hadir Kismawati. Halo. Ekma kalau sopo kesana, sama siapakah diriku kelihatannya sama siapa? Kan aku seorang diri di sini. Sudah, terima kasih untukmu dan semuanya saja di koma-koma ya. Tak setel lagi rindu tapi angku, jangan lupa kalau pengin ketemu Dila, pengin konsultasi, silakan datang saja ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
2: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siapa kali Bapak Sinten ini?
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP1, RW2, Kecamatan Sampang.
3: Iya, nanti nungguan. Sin, diceritakan apa nih Mbak?
4: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu selatu. Watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah, diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah, alhamdulillah wonten perubahane.
3: Pun pinten botol iki terasa?
4: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal, pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Ya, nanti siapa Yuswan Bapak kan pindah bang?
4: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
3: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
4: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nge, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah, nek niate tengah tini kok nyuwun obat, makanya pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
5: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Paring asma Mbah Sinten.
7: Mbah Mat Ngalim.
6: Mbah Mat Ngalim dalemipun pun di Mbah?
7: Sriyombo.
6: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
7: 7 sekawan.
6: Itung dosa sekawan. Mboten ketinggal itung dosa sekawan, jenengan? Ketinggalan pitung dosa 3,5.

0: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
0: Gerai niku tangan kali gulu. Nggih. Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa
0: ngoten nggih. Wates mati
1: sak. Paling nen. Pun ngunjuk Vitosa.
0: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
0: Tangane nggih. Kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Kali likur dinten bincang Selasa
1: menika. Wah, diitung tenan. Ro likur dina, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon, kersane napa? Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madubait panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
0: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
0: Nggih. Nenggal putu-putu
1: nggih. Amin Allahumma amin. Nggih, ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
0: makan.
1: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madubait kasiate sundul langit. Suprit. Matur mbah nuwun, Mbah.
2: Nggih. Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madubait.
3: Inspirasi absen. Upseries. Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Bu. Salam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Kulam yang jenengan sakit di rinta. Safario, sampun di jenengan periksa akan teng mati. Sampun hasilnya kata pulih. Terus saya kena operasi. Terus kalau juga kulit di sebelah saya kubat buat seven satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Iya, sore 15 tetes. Tengale cerah gelas. Iya, tentang perubahannya kok. Tidak kerasa penak. Iya, terus metu niku penyakit niku. Asmane sinten, Bu? Bu Priyanti. Juga wangi, jadi gede, berjob di negara. Berkat Bio Seven, alhamdulillah, pula sampun waras. Terima kasih Bio Seven.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Up Series. Salam sehat.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madubait.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
5: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
5: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
5: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
5: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madubait nggih.
5: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
5: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngono.
5: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
5: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
5: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
5: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
5: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madubait niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
5: Nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
5: Nggih, ngoten sampai waras to, Mas. Oh. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal jenengan.
5: Kula to.
1: Nggih.
5: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
5: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
5: Nggih, sami-sami, Mas.
2: Menika kalau

0: ayo tetap goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7. Dan pastinya jangan lupa Bio 7 itu bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Bio 7 juga sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Bisa diminum jangka panjang, bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Yang paling penting beli selalu Bio 7 ya, ada tulisan GTT di kemasannya, ngono ya. GTT-nya itu di samping yo, nyokir dudulan raninya tasli. Iki live sih tanpa persiapan biasa. Iki kok kau yang lembu le? Oh, calon lembu le? Apalah calon aneh? Lembu ya wes. Buah kui nyorat pati nyawang. Yes para wes. Ya mungkin yang mati ya soalnya dewi. Aduh ya. Jangan lupa juga ya buat yang suka madu, Anda bisa pilih Vitosa madu pahit yang asli ya. Ini kan ada komposisi madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng juga, tribulus, akar pasak bumi, bunga rosella. Jadi ini bisa untuk pengobatan, bisa untuk diminum harian untuk menunjang daya tahan tubuh Anda ya. Pokoknya beli selalu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebut saat siaran ya. Terus bagi yang suka, bagi yang punya keluhan sakit di mata ya, sekarang sudah ada Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semuanya bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebut cak siaran ya. Itu rekomendasi dari Akyu Citaci di siore pora kue cit. Ki jali teng suwi ramet tuh ki. De dolah. Jali teng si mumprut pak de. Dari Aris bojone Yuli senak ketitang kidul. Wah iki sing wingi teko ning gerai ki. Mbah Aris, Mbah Dil. Aku wingi bar dek nggon jenengan Pak tuku kupon jalan sehat tapi ora sida. Lah wong nanggok Pak RT diopering bakul kluban. Lah iya bener sih. Lan kasek limang omah tok nang bakul kluban dioper nggo wong ngupas bawang. Yo jebule nggon jenengan ana kerjaan ngupas brambang. Lah jare bojoku melu kerja ngupas brambang ben njum pelayan sekilo 700.000. Kaya kuwi Mbak Pridila, kesuwun Mbak Dila semoga sehat selalu. Amin. Mosok sih dioper-oper jejare bakul kluban nggone Laila. Kuwi dodol kupon sing wis-wis ki nang kono. Mbak Arisa. Pepi di Pekuncen absen nggo JAD kabeh. Info kabar burung kanginan alias kabar burung plus kabar angin. Iki jalideng ora tau katok ki ko janu-janu meng-ACC jaluk ane anak ewe itu mbak. Yo kui program dedek jaluk adik mana. Gimana ge? Lanek mau program terlaksana berarti melu ngilang kaya wirata mbak. Berarti ibu jalideng melu meteng kaya nih mbak. Bis deng. Apa ya? Iya papa. Teng jalideng ora tau katok kue meng-ACC jaluk ane anak wedokmu. Program dedek njaluk adik maneh meneng rawan ing grogoke digoda. Aduh. Ana-ana ki pepe ya kowe kuwi. Ana-ana kaku ah. Siapa nih Carmidi turu anteng. Ngapusi kowe ya. Ngapusi kowe. Oke. Dari Mbak Unik Pespa Timbojong, melu absen mbak. Wingi Jumat esok, pit-pitan muter Mbojong seragi. Rasi doreng kali wadas, asale wingi Jumat semodo sibuk, arep ono jajan gratis nopo sih mbak. Iya kio, Agustusan ono jajan gratis kio. Lah nyong si ngungsi yuk, nyong si ngekos. Omahku rada didati. Dadi rasi do ngepit reng kali wadas, rasi do sarapan iwak wadra. Wayang gesok menapa ora. Wes dhisik arep njahit, ngesuk minggu arep ana lomba-lomba maneh asale yo. Ah, beres. Ngobadil matur nuwun. Oke Mbak Uni ya. Pre Mbak Uni, sampean pit-pitane kuwi aja goreng kali wadas. Munggah ring Jatingarang Mbak Uni ya. Di Jatingarang Dila punya kebon nanas yang terbengkalai. Nanas madu ya. Tadinya itu apalah ono sing pak ngopeni. Nah, kan saya beli bibitnya itu di orang yang jualan nanas madu ya. Dia itu pengepul, jadi ngirim-ngirimin nanas di seantero Kajen dan sekitarnya. Dila kan beli apalah beli bibit itu dari wong kuwi. Kan dia janjiane arep ditandurke, arep di openi, ah mengko nek panen saya tinggal terima uangnya, itu kan. Awis terlaksana kuwi, wis tinggal minggat toto. Ya mangkle diriku merugi. Merugi banyak dong. Alah wong bibit nanasnya aja udah hampir 30 juta. Ya. Jadi sekaligus iki mumpung nyong siaran live tok-tok ya. Dirimu apakah ada yang bisa

kenal berarti yo. Nek ono jajan gratis, jaledang gawe es jumbro, akeh nemen sih mbak. Apa yo? Aku nek dadak kedu cok dadi semeter yo. Terus jajanan anak-anak yo turah-turah. Ambun nek engko esuk sore gawene apa, engko tak paranane. Anak tak pikir pancen bener sih mbak Kajidi lah. Jaledang suka isik mumet nimbang sugih sih mbak. Yo. Nek isik mumet jaledang ora pelit. Nek sugih cok malah pelit yo apa mbak pisteng. Aja nesu. Jaledang ora metu. Tang jaledang kok siapa sugih cok edang ora metu. Tang kok siapa sugih apa edang ora metu kidang. Ah. Kono margono absen info jajan info pasar jajan gratis engko bengi. Nang kepatian Mbak Kaji, jari teng je kalau jajan gratis para Bu Kaji, ayo borang ngerti lah yo. Orang Warhem, ya, oke. Terus, absen Mbak Dil, Dewa Ut, oke. Terus. Rege. Aziza mana sampean ki perlu asisten kuwi. Le lah kok kene ra metu kuwine le. Nggone WA-ne kok ra metu le. Ki le jajal liwat kene we, soalnya cok sengit kae ki. Sik laris-laris e po. Hilang. Sik. Silet tulisane kok ilang dhewe lek kene lek. Iki kok tulisan ilang nih, lemar jadi sibuk. Panas, sampean ki perlu asisten kui Mbak Dil. Awang kelalenan ki, nyong siap jadi asistennya sampean Mbak Dil. Awang CEO kok kelalenan, yora ono ora manis ora apa Mbak Dil lo. Aneh asistennya kui yang Angel Rasul ya. Saya itu perlu asisten yang tidak harus saya perintah tapi dia sudah tahu tugasnya Sul. Aneh kui yang tata. Anel, kowe wis nduwe buntut tanggal man. Kongi Pajol lah. Sikin Alexander nang Cilirejo, Amerika Latin, yokin. Absen dino setu yuk kaji. Gesok gampang prai dhisik. Yo yo nyong libur kok paprai pa ora. Dino iki Ahmad Kamal isih sibuk e. Gawe growol karo kluban blarak cok yuk kaji. Blarak di kluban semangan kowe iki no. Nek ora yo isi rayahan nyambelan karo Makri. Iya, nek sing iki pas so. Rayahan nyambelan karo Makri. Asale nggo londo engko bengi ono mplok-mplok gratis yo kanci. Iki londo isi ngluru trimo jare panggo doro pres. Doro pres trimo mambu berambang putih. Bakul bakso sing mambu berambang. Yo. Sing gelem kae doro pres sapa? Nggodakian pisan maneh yan. Ojo kalian yan, Charles sing pak nduwe adi anyar, palangot diajari mban-mban yan. Asalnya cita meteng bo, cita meteng Charles pak nduwe adi anyar. Ngopok ojo Charles, kalang siki no astro. Aduh, enak bojone ari onta nang kampir absen Bukaji. Ning radio ake iklane mending. Neng otok-otok bayangnya wangi kau kui. Neng otok-otok. Ya padu bay. Oke. Iqbal di Kedung Patang Ewe hadir nyimak komene. Neng tok-tok bay Mbak Dil. Oke. Ardianto di Kesesi. Nggak jali deng. Bahaya Mbak Dil. Jali deng besora mumet. Iya coy. Teng, jari teng, kowe serak mumet, apa kowe Pak Sugih teng? Kok malah ilang kuwi? Anel, Anel, ya yuk, mari lanjut lagi. Edian apa ge? Nanda di Kali Prau, Mbak Dil, ndelok live sama nang Rasika, oke? Dirimu ndelok live saya ya. Terima kasih Kang Nandar. Dari Mbak Unik Pespa di Mbojong. Mana engko mbak tak jajal pit-pitan ring jati ngarang mbode nek kiyeng kuwi tulisane mbak one dudu nek kinyeng ah kinyeng aku kowe kinyeng kinyeng ki apa ayo jajal ring jati ngarang naik-naik karo mas bojo.

Konek ra kuat tumpake doplak apa pite sawong-wong yo yo an munggo-munggo. Jadi ngarangan munggo-munggo ho di pegunungan sana, Mbak. Oke. Ditulah absen Mbak Kaji. Iki jari dong isi sibuk nganget jajan turahan mau bengi Mbak Kaji lah kok. Lem bengi jali dong sak keluarga dikerah ke kabeh ngeraya jajan gratis. Sembrono ge. Tang jali dong kok ngobrak dong jaran lem bengi jali dong sak keluarga dikerah ke kabeh ngeraya jajan gratis sih Mbak Kaji. Ibu jali dong ngeraya jajan gratis kaya paring pasar sih Mbak Kaji. Nggak wane tas sing nggo peranti blonjo Mbak Kaji. Apa ya? Apa ya? Mau bengi kan nggon apa nggon beng-bengi ibu Jalidang ana jajan gratis Mbak Kaji. Alias nggon mertuane Jalidang sembrono. Ah gimana iki ya? Itulah anel-anel. Mas Black dek ye. Anak manjan duwe tangga. Do wagu-wagu sih Bu Peri, priye iki? Kok ora tak katon apa Black? Mbek katok kowe yo. Aku angger rumah terus domongi urip ora kanggo. Dong aku metu-metu terus gari aku domongi dodol nomor sih Bu Peri. Bu Peri aja ngunduh nanase wek wong pekajangan sing ora kanggo yo. Priye? Bu Peri, njo ngunduh nanase wek wong pekajangan sing ora kanggo njo Bu Peri. Kowe bakar Mbak Uni Pespa kae. Nek aku sungkan ora lega kasih Blek. Pre kowe nang omah terus ora metu-metu jare domongi dodol nomor. Nek kowe dodol nomor berarti kowe sinau terus anyu. Mau krungu tukang-tukang dodongengan ge ceritane ge yo. Tukang-tukang dodongengan. Ana wong mara. Ditakoni. Dia nang bekato iki saikine wis isih sinau apa ora? Aku isih sinau apa ora? Iso jawaban iki pas. Ora ah wong ora tau pas aja bener isih sinau iki ngramal nomor apa aku. Takon isih sinau apa ora? Lah nyong tau krungu maneh ho. Kae po entuk transferan dek sedure Hong Kong apa yo? Lah keluargane ono seneng Hong Kong po. Urusannya karo bong dongengan bosane kok kuwi nyong ora paham to no. Mangle paham tapi to. Aduh kaku-kaku wes tak koma-koma dulu saja ya. Terima kasih untuk modern semuanya saja masih kita digoda di goyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tata serbal modern ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 setiap harinya untuk menunjang kesehatan Anda ya. Yuk tak setel ke apa ye ha. Tak setel ke rindu aku rindu kamu aja ya. Pokoknya jangan lupa untuk senantiasa beli Bio 7 yang ada GTT-nya. Beli selalu fitosamadu yang asli. Beli juga Netacare, Ainucare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dilan di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa direkomendasikan. Ya, ya, ya untuk Anda yang barangkali menstruasinya itu bermasalah. Dila punya testimoni orang yang menstruasi terus itu sudah lebih dari 2 bulan itu udah periksa kemana-mana ya. Jadi problemnya itu menstruasi enggak berhenti-berhenti entahlah 2 bulan atau 3 bulan ngono dilaklalen ya. Alhamdulillah minum Bio 7 yang pertama dia itu masih mens juga tapi udah mulai berkurang. Botol pertama. Botol yang kedua ngeflek toto. Botol yang ketiga alhamdulillah udah berhenti. Ya sekarang dia kemarin hari Jumat mungkin sudah beli botol yang kelima atau keenam itu untuk menunjang kesehatan ya. Itu ada testimoninya, silakan barangkali Anda punya problem tentang menstruasi. Minum Bio 7-nya ada tulisan GTT di kemasan.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringas Mas Intan.
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking lasem.
1: Lasem. Yuswani pun sama nikah pinten sih?
2: 43.
1: 43 tahun. Jen kita enam kaya sapa kaya jenis Raffi Ahmad kalau nji Bang Edo. Menikah nji. Menikah keluhani pun nopo menikah?
2: Dulunya jantung Mas Nanang misalnya.
1: Ini berapa tahun menikah nji?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, ini kau sing diraos nih nopo jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Makanya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, nggak temen, juga sendirian kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol udah terasa, sekarang udah hampir 4 botol.
1: Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa.
2: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya, itu betul sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Matur
1: nuwun. Jadi ini ada saran
3: inspirasi abses. Sahabat abses. Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel. Yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
0: Sarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
6: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
6: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
6: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
6: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
6: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
6: Mboten.
1: Napa?
6: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Jadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih?
6: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: 3.
1: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih?
6: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
6: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
6: su. Su.

0: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Ya, sing jelas jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Nggih, sok menanya Pak Live, onyo Pak nggawa produk Bio 7. Pak nggawa fitosamadu, Pak nggawa netraker, Pak nggawa ainuker. Dengan catatan orang lalen ya Pak Sul. Tek ngomah bek cas-casan iso pantek kok. Iki 80% ke. Ah, nyandak ora ya Allah ya Allah. Ojo peteng-peteng wis pantek. Iki 80% iki dicas kok ya. Ah, ora mlebu lek. Ah, yo aku sedih. Nek sedih kan wis biasa, nek sedih banget sedih ayo. Wes ben no, karang dila itu memang dari rumah itu ndak persiapan mau live itu ndak. Mulane yo apa adanya aja begitu ya. Dan saya itu apalah live poke okay, yo nganggone HP atok ke selehke nang komputer mlaso. Aduh. Ya ya yo mari biasa pernah buat apa Mbak? Bisa untuk lebih dari 70 jenis penyakit diantaranya sakit mah lambung, asam lambung, diabetes wasir, diabetes komplikasi, kemudian kolesterol, mah, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, stroke, ambeien, amandel, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. DLL. Dan lain lupa. Yo. Halo Uti, terima kasih untuk mawarnya ya. Untuk Abdul Hamid juga terima kasih untuk mawarnya. Ya. Tur padahal nyukur reti. Dila nembe apa TikTokan itu kemarin tanggal 26 Juli. Ketika saya mau ke Sikunir, ya itu kan aku takut-takut, ya TikTokan priye lave priye, beta kok. Tapi Dila juga enggak menyangka ketika saya live ya, responnya begitu bagus ya. Berarti emang wong-wong itu pingin meroh aku, sakjane iki saya pingin tetap aja tersembunyi. Biar orang-orang itu senantiasa penasaran dari dulu sampai sekarang. Benernya saya masih tetap pingin rahasia ya, ben wong-wong ki tetap do penasaran karo aku ya. Tapi karena begitu derasnya orang-orang yang kepingin melihat penampakan saya, akhirnya aku takut-takut, "Eh, live TikTok ki priye sih carane ngene? Ini ambe ngerti hal ini." Angga-anggaan omah. Aduh, bayanganku Mbak Dila tidak berkerudung loh. Oh, saya berkerudung itu sejak tahun 2012. Tapi itu berkerudung pun masih setengah-setengah, dalam artian begini, kerudungan tapi bajunya masih lengan pendek. Itu kan awal-awalnya begitu dulu tahun 2012 ya. Tapi emang udah memang harus berkerudung karena Abimanyu itu anak saya. Mesti nyenani mama nek sekolahan kudungan sih mak bimi isin aku ya liane kerudungan kabe. Aku dhewe sing ora kerudungan isih dadi anak metal ayo. Mana torang biyen nganggone helm cakil kaku ora yo ora kudungan nganggone helm cakil itu kan. Mana kandhani kon kudungan po. Yo anake geger yo ketika di sekolahan itu. Mama kudungan sih nek dijemput abime isin. Karena keinginan anaknya saja begitu ya. Mangle yo teko sithik wis kudungan, oh. Kudungan po sih nganggo lengan pendek ya lucu tak pikir-pikir mbiyen lucu ya. Tapi insyaallah alhamdulillah saya sudah bisa memakai jilbab seperti ini ya. Oke, Putri Anna di Pawaden. Absen Mbak Kaji nanas. Maem bakso gel, enak kemeringet, keringete metu kabeh bercucuran. Iya biar sana put ya. Sehat pora Mbak Kaji, Sehat alhamdulillah. Rasa mlaku-mlaku jauh. Enough sido popli. Iya kan Mbak Kaji priye iki maksudnya? Enough sido popli iki priye? Ora warham put. Anel-anel. Ya, Eni terima kasih yo. Jadi nyong kokeponyong. Aduh, saya terlalu berterus terang. Lisa, terima kasih untuk mawarnya. Ngono ya. Aduh, saya 7%. Kakang Prabu enggak ndulur wayah iki isine wong ngremuk sih bukan sih. Lah orang ngremuk pria usum pasar jajan isine wong sak pranggok. Tuh sobo luru pangganan kabeh gel ulan jupri. Isine dong ngremuk. Ya mbok, aku ora paham, Bu, Kakang Prabu. Wis pa ora lah. Buat yang mau gitu aja ya pok ya. Sikin Alexander Janggar Panjaitan kuih Mas Black njumbul mana ki entas babaran pok yuk aja. Black kuih entas babaran pok ke jari yikin ke. Pak nyenani yikin ke. Eka Faida sembung kampil mburi rasika bunda kaji nyong iki isi entretek sih bunda. Asale kerja karo antung goni bos ya. Bose kan wah, bose bena iku ibu ae uya meglis lunga. Emang lu kadut. Aduh muga-muga bae ora ketumplek anggone tak tinggal marani sampean bareng rasika ben iso nginjeni layu streaming. Okay. Dari Panjalu BMKG, aku wingi kewirangan si Yukaji. Adikku telepon, Kang, sisane pasir engko gawake sampean yo. Kae kuncine nang kipas sanding TV. Ora suwi jam 4 OTW, giliran ngetokke tosane. Hurung kae iki nabrak montore tukang batu si Yukaji. Deng wis tekan dalan mlayu, nembe 10 meter bane ngarep nyemplung ring got sih. Herane kuwi nyemplunge pijar pas nang ngarep omahe mantan si Yukaji apa wedhus. Lah konek sajar apa durung lur, apa pinter nyetir kowe kala karo Dila. Awong paling nyetir roda telu, ragongan kowe. Wong nyetir roda papat nganggo gigi. Kala karo nyong kowe lu. Jalidang bojong. Enyong isi pak fokus OTW suge mbok aja diledok. Mbok aja diledok nih sih bukan sih. Kerungu perake jalidang ke. Bu kerungu rabu. Enyong isi pak fokus OTW suge mbok aja diledok nih sih bukan sih. Weh jarane. Jarane kok kan aja suge nih seteng ndak ora lucu. Naik kue ramu mah terlalu lucu. Teng aja suge nih sih teng. Didol ade dola wedhus so, weruan kae pancen ya. Nggo malam Senin RT ning nggonku ana jajan gratis. Ayo dadi serbu. Coke ibu pak gawe es cappuccino cincau. Nek ora es jumbru maneh, tapi nek ora tinggal mangkat dodol tapi lho. Apa tinggal dodol. Kakuman. Karang jali teng ya. Chandra Randu Mukti Waren. Ternyata Mbak Dila wong sugih duit akeh. Deso live TikTok be temberati awes deso kelalenan. Tapi ada yang duit orang kalian ya kan mas-masan. Caranya mundur ya. Ya kan Dila memang tidak suka apalah HP-nan sebenarnya. HP itu buat komunikasi untuk kerjaan aja. Ya jadi memang masih baru. Karang wong-wong buat live sih mbak. Ya aku tak live face gitu kan pertama memang harus bertanya dong. Masuk ora takon-takon dria emang kok biyen pertama ora takon-takon. Takon-takon dong. Tanyao. Itu kan saya termotivasi ketika saya mau ke si Kunir. Orang-orang pengin resi Kunir tapi ada apanya. Nah, ketika saya bisa naik ke si Kunir yang tinggi banget itu temenan kan. Baterainya cuma 5 menit, cuma 5%. Aduh. Temenan kan? Wes 5%. Wes parah sama tine ya. Ketika saya bisa naik di puncaknya si Kunir, saya merasa bangga karena tidak mudah untuk bisa mencapai puncaknya si Kunir sing tinggi sekali. Ya, untung saya itu biasa olahraga jalan kaki setiap hari. Jadi, munggah semono ndak apa-apa. Nah, itu akhirnya saya pengin live. Saya pengin bagikan momen saya ketika saya di si Kunir. Saya mau bagikan momen saya ketika di Telomoyo. Ini nanti saya mau ke Posong tanggal 30 Agustus. Bondra dari Dakian. Alhamdulillah cik urip cik. Alhamdulillah saiki aku wis penasaran karo Dila gara-gara ora tok-toke penyar digoda tak uturi ya cik. Sebelum kamu kelahirke aja ngrungokke digoda sik cik ndek anakmu tiru wasrone penyiar. Gundulmu Yan. Saiki aku wis penasaran karo Dila gara-gara tok-tok penyiar digoda. Kecit jare Dakian cik. Tak uturi ya cik sebelum kamu ngelahirke aja ngrungokke digoda sik cik ndek anakmu tiru wasrone penyiar. Wah nek tiru aku malah beres ayan ngarang otok kowe ya. Putri Ana, kui artinya cukup duduk saja, Mbak Kaji. Jare wong Londo, oh kok kui. Kesatria madang berkat. Kui Mas Black kelahiran, anaknya mirip Charles Porakin. Black, kui yang kelahir ke Pak Black, kok Osmani metuki Black. Anaknya jare mirip Charles Porakin. Chandra, ke dedulah Chandra enggak ya, di ewang di Sopora Tauro Pawe. Ya. Terima kasih Dede diolah. Ah, Dria kon desane ngentek sih sing asli kota nyong. Ah, Candra gaya dhek wong desa apa ora tau rupa we. Ah, yo, ah, Candra ora tau wong pawe bener. Omahe desane pok nyong wis tau ro. Ah, dalane meneh rusak. Aduh, yo. Aduh. Dari Panjalu Krandon. Nyong urung temu wonge sing tak kon ngolah kebone yo Kaji. Wingi pas rutinan wonge ora mangkat isik nduwe gawe. Kok kira lu, kok sing ngrokke wonge lu mek diolah mek biar diriku itu bisa mendapatkan cuan ping-ping lagi lu yo pok ya. Ayo mari. Yakin isik ramene pok ye. Jadi isi kurang pirang menit ke? Kurang patang menit. Tak pasti nganggo lagune sopo ye. Nyong karo Pak Mila lagu tak setel tak tutupi nganggo ada rindu aja ya. Jadi karang kurang patang menit ya tak sudahi saja ketemu kita hari ini bersama Dila Dilgaso bersama Bio 7 juga ya. Bersama Vito Samadu juga ya. Sehat selalu untukmu. Salam sehat bersama Dila Dilgaso. Salam sehat untukmu. Nyong mupeng-mupeng dong emang le. Pak tutupan mupeng-mupeng kok ya penyiarannya lah kakak. Pas Indra usah bubar.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
2: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Kuis pesan online, Bu, murah, gaya-gaya street dan kekinian.
1: Paket.
0: Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas.
0: Oh, ya. Nah, ki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadi hidup Anda lebih modern bersama Haji Ujen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: 88.9 FM Rasika Pekalongan.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah kesemutan itu? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sumsum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Halo kawan Rasika, melanjutkan perjalanan kita ya. Saya menemani kawan Rasika di sore hari ini, Greta Putri, melanjutkan perjalanan di sore hari ini, hari Sabtu jam 5 sore. Untuk lalu lintas seperti apa? Apakah ada catatan-catatan penting gitu, kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 5850. Tapi kalau dari pantauan ya, sore hari ini lalu lintasnya terpantau lancar di sekitaran apa namanya Sayung, ini aman meskipun sedikit melambat itu di sekitaran Sayung di TL Genuk ya, di TL Genuk ini melambat sedikit saja, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitar Kaligawe seperti biasa, Kaligawe yang menuju ke arah kota ini juga ada kepadatan sedikit saja. Untuk Kalibanteng yang arah ke Arterio Sudarso antriannya lumayan, karena antriannya mulai dari TL Suharti itu sampai di bundaran Kalibanteng yang arah ke dalam kota. Untuk Arterio Sudarso juga antriannya pendek saja ini, untuk antrian untuk antrian yang di sekitaran Puri. Begitu infonya, kalau Rasika bisa terus memberikan infonya barengan Greta Putri. Greta Putri sudah di sini untuk menemani kawan Rasika sambil ngapain aja gitu, sambil ngapain aja. Pak Widi Ahmad Syah ini minta info dari Ungaran ke Polsek Cepiring via konven bagaimana. Ungaran ke Polsek Cepiring untuk sore ini, Ungaran menuju ke arah Semarangnya sampai di Krapyak lewat jalur konven ini lancar, tidak ada ketersendatan. Krapyak menuju ke arah Kendal, Krapyak Kaliwungu Kendal ini juga lancar, ke arah Cepiringnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Widi, Ibu Novi, Arterio Sudarso ke pelabuhan apakah sudah lancar untuk saat ini? Antrenya pendek saja di sekitaran ini ya, Puri Garden, Ibu Novi. Pak Wendy.
1: Sakit di Samsu Hidayat, Mbak, namanya itu ya.
0: Rumah
1: ini melintas di 17-11, melintas di Water Riding, masih terpantau lancar di kedua arahnya, Mbak.
0: Oke.
1: Mau TW ke Merican ini dari Water Blaster, habis berkebun.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Ini Pak Wendy OTW ke arah Merican, habis berkebun. Berkebun cangkul yang dalam. Oh, ini berkebun di mana ini? Wah, itu sebelahnya tanahnya masih lapang banget Pak Wendy. Kayaknya asik tuh kalau ditanemin buah-buahan gitu ya, kayak mangga, terus kelengkeng gitu. Kayaknya asik banget nih ditanemin di situ, terus buah-buah yang ini srikaya gitu.
1: Ini tanah padas, Mbak.
0: Oh, tanah
1: koligis.
0: Oh,
1: hero korbane.
0: Oh, itu tanah padas. Kudu nganggo linggis. Oh, ini korbannya. Oh ya, sudah diobatin, Pak, diobatin.
1: Srikaya ora ono, Mbak. Saiki suami istri miskin. Ya, ora langsung srikaya. Terima kasih.
0: Nah, ada srikaya. Oh, mana ada ngrausum. Pak Prof Rindra.
2: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Grim.
0: Sore juga Pak Prof.
2: Perjalanan saya tadi dari Semarang ke Karanganyar pagi tadi lancar ya.
0: Oke.
2: Okay. Lancar, ada beberapa perbaikan ngeceti ruas jalan tol itu, tetapi tidak menimbulkan ketersendatan. Kemudian tadi sekitar jam 3 saya kembali lagi dari Karanganyar kembali ke Semarang. Ini sudah sampai ke Udinus ya. Jadi tadi ada pekerjaan penelitian ya, bukan pekerjaan, ada penelitian terkait dengan tebu di MKSO Kebun Jateng. Di Polokerto, Batu Jamus.
0: Oh, daerah sih.
2: Itu ada 80 hektar tebu. Kita neliti terkait dengan rendemen. Nah, ini sudah balik lagi tadi di sepanjang jalan tol mulai dari Boyolali tadi sudah padat. dari kedua arahnya. Mungkin long weekend ya, yang Senin-Senin pada ambil cuti.
0: Iya.
2: Nah, ini saya dari Udinus balik lagi nih, Mbak Gre. Mau ke Wonosobo.
0: Mau ke Wonosobo.
2: Terlalu ini lagi. Sudah sampai jalan tol. Ini di tanjakan Jati Ngaleh ini relatif anu tersendat ini.
0: Oh, tanjakan Jati Ngaleh.
2: Ya, yang arah atas.
0: Tanjakan Gombel.
2: Tersendat.
0: Oh iya iya.
2: Panjang mungkin ya lot overload kendaraan saja, mungkin mudah-mudahan di depan itu ya.
0: Oke.
2: Mohon info dari Jati Ngaleh ke Wonosobo kira-kira bagaimana? Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, Jati Ngaleh ke arah Wonosobo nanti keluar Bawen ya. Keluar Bawen nanti kalau lewat Temanggung ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Wonosobo di Parakan, ini juga lancar. Daerah Kledung juga lancar, aman Pak Prof Rindra.
2: Oh, ternyata ada bis macet ini Mbak Gre, di tanjakan Jati Ngaleh.
0: Oke.
2: Dua bis itu. Ada LLAJ di belakangnya.
0: Oke.
2: Setelahnya lancar nih.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Prof Rinda di tanjakan Tembalangnya. Ini ada bus mogok posisi lajur kiri itu ya. Untuk saat ini melambat sedikit, sudah ada petugas juga di lokasi. Terima kasih Prof Rinda, Pak Wendy.
1: Jalan tol kok Bu Jati toh, Pak? Prof Rinda. Gua aku wes di chat lo daripada ngecat cakai apa nang jalan tol ora bakal dibales. Yang awal nek buat catatan tak balas terus, Prof. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih Pak Wendy. Iyalah kalau Pak Wendy di WA pasti di dibales. Wong saya juga kalau WA Pak Wendy apapun itu WA-nya, meskipun cuma nge-game aja, langsung dibales sama Pak Wendy. Pokoknya Pak Wendy itu baik hati, tidak sombong, rajin menabung, terus sering bawain jajan gitu. Tapi sudah beberapa waktu ini nggak bawain jajan gitu ya Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy. Kalau Rasika bisa terus berbagi informasi ya. Nanti kita lanjut lagi berkelana kota.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
0: 7. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Wah, lagunya syahdu sekali ya. Malam minggu, ini jalurnya lengang, lagunya syahdu. Mudah-mudahan gak bikin ngantuk lah. Apalagi nih yang sudah OTW jauh ya. Maksudnya perjalanan mulai jauh gitu. Ini semoga tidak ngantuk dengan lagu yang saya play barusan. Lagu yang saya play tadi dari Tiara Andini. Wow, melo sekali Tiara Andini. Okay, nah Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-5800. Kalau ngomong soal kebakaran, Kawan Rasika, kebakaran apalagi yang di Kalimantan sana ya. Ini kebakaran di beberapa titik sudah mengkhawatirkan. Jadi kabut asap juga sudah mengganggu jarak pandang, sudah mengganggu sistem pernafasan juga gitu Kawan Rasika di daerah Kalimantan sana. Tidak hanya di Kalimantan, di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang pun sering banget ada kebakaran lahan ya. Jadi Kawan Rasika, kita harus tetap menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi kebakaran, dan semoga kebakaran yang di sekitar Kalimantan sana, yang di daerah Kalimantan, semoga tidak meluas ya Kawan Rasika. Begitu Kawan Rasika, emang kalau saya lihat dari berita-berita yang viral gitu ya, ini titik-titik apinya itu sudah banyak banget, sudah di Pulau Kalimantan itu memerah gitu Kawan Rasika. Bisa terus berbagi informasi barengan Greta Putri, dan yang sudah gabung ada Pak Prof. Rindra. Istriku minta lagu Mbak Anggis Devaki. Anggis Devaki yang judulnya apa ini ya? Sebentar. Anggis Devaki yang apa ini? Ini kan banyak judul nih. Ada Jatuh Rapuh, ada Percuma, ada Dirimu Yang Dulu, Lewat Semesta, dan Kisah Tanpa Dirimu. Yang mana nih Pak Prof. Rindra? Saya tunggu loh ini. Kata Pak Prof. Rindra ke Wendy, aku bocah mulu, katanya gitu. Jangan mau Pak, jadi bocahnya Pak Wendy, jangan mau. Nanti di ini, dibully terus gitu. Oh, kamu yang dulu, oke. Dirimu yang dulu, jangan kamu yang dulu, dirimu yang dulu gitu Pak. Oke, ditunggu ya Pak Prof. Rindra ya. Kamu yang dulu, coba nanti saya carikan dulu kalau kamu yang dulu ini adanya dirimu yang dulu gitu. Pak Bowartanto.
1: Petang Kawan Rasika, selamat petang Mbak Greta Putri. Petang hari ini jam 17.30 saya baru start OTW dari Kudus ya Mbak Greta menuju ke Semarang Sambiroto. Karena tadi ada acara dulu Mbak Greta. Nyun info lalu lintas sampai Sambiroto Mbak Greta. Maturun.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Demak. Ini nanti di TL Tanjung ya Pak Bowo Artanto. TL Tanjung ini ada antrean dan agak lumayan. Ini antreannya mulai dari Hinosemako itu sampai di TL Tanjung. Lepas TL Tanjung menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di Sayung aman, terus masuk Walter Mongin Sidi, melambat sedikit aja di TL Genuk, tapi sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Sambiroto, saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Bowo Artanto. Oke, siap Prof. Rinda dan Kawan Rasika. Saya tuh penasaran deh, penasaran dengan Kawan Rasika nih. Kemarin kan membahas soal Gen M, Gen Z gitu ya. Ini deh, saya mau absen deh. Yang termasuk Gen M, tunjukkan pesonanya. Yang termasuk Gen Z, ayo perlihatkan juga pesonanya juga, biar saya tahu gitu. Yang termasuk Gen Z ada berapa gitu ya, ada berapa. Iyalah, yang termasuk Gen Z yang aktif update di Rasika ini bisa tunjuk tangan. Soalnya kemarin kalau ngomongin soal Gen Z, soal Gen M gitu ya, saya beberapa waktu lalu ingin memutarnya lagu-lagu yang zaman-zaman Pretty Woman, Ghost gitu kan. Nah, ini yang termasuk Gen Z, tunjukkan pesonanya. Yang termasuk Gen M juga boleh deh, langsung ditunjukkan pesonanya. Udah ada catatan yang termasuk Gen M itu Pak Wendy, Pak Bowo Artanto. Kalau Prof. Rindra ini termasuk Gen M atau Gen Z ya? Oke, ini Pak Prof. Rindra ini saya masih ragu kalau mau bilang Gen M, kayaknya kok tidak gitu kayaknya. Tapi nggak tahu nih Gen N apa tuh Gen Z ya. Kalau Pak Thomas, Pak Thomas ini termasuk Gen M. Oke, siap Pak Thomas. Nah, ini saya sudah dapat nih satu Gen M yang selalu aktif update ya. Nih, Gen M. Saya pokoknya saya hitung dulu, saya bikin pagar dulu. Nah, kalau termasuk Gen Z itu ada berapa pendengar Rasika nih, pendengar Rasika selama saya siaran lo ya. Selama saya siaran hari ini, sore hari ini sampai malam nanti sampai jam 9, yang termasuk Gen M tunjukkan pesonanya. Yang termasuk Gen Z juga silahkan tunjukkan pesonanya. Pak Tommy R, Pak Tommy R Gen M. Oke, siap. Ini nanti banyakan Gen Z atau Gen M gitu ya. Lanjut lagi Pak Satria. Pak Satria, Pak Satrio ini juga bilang, Mbak absen Mbak Gen M. Oke, siap Gen M. Pak Satria, Pak Satrio, ini Pak Satrio juga Gen M. Soalnya ada juga yang Gen Z bilangnya, saya masih Gen Z loh. Gitu. Pak Budi SW ini absen juga termasuk Gen M. Oke, ya. Gen milenial ya, Pak Budi ya. Ya, gen milenial ini Pak Budi. Sudah banyak nih gen milenial nih ya. Pak Bowo Artanto?
1: Mbak Grita, saya umur atau usia hampir 50, hampir setengah abad. Masuk gen apa Mbak Grita?
0: Termasuk gen M dong, ya kan? Kayak saya ini gen M gitu. SD-nya lulus tahun berapa berarti Pak Bowo Artanto? Soalnya saya SD lulus tahun 87. Wow, sudah tua ya. Saya posting kan di grup kan, di grup apa namanya, di grup saya posting ini apa, lulusan SD tahun Anda termasuk lulusan SD angkatan berapa. Wow, ternyata di grup ini RL itu ternyata saya masih lulus SD tahun 2000. Saya tahun 87 baru nyeprot gitu. Waduh, ternyata masih muda-muda gitu ya. Oke, Pak Bowo Artanto.
1: Ya, kacek sitik Mbak. Saya di bawah Mbak Greta selisih sedikit.
0: Iya, betul betul. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi Pak Thomas. Kalau manusia silver ini hormat Mbak ke saya. Oh iya, manusia silver hormat ya ke Pak Thomas ya di perempatan Tlogosari. Oke, terima kasih Pak Thomas. Pak Barven nggak percaya saya. Mosok Pak Barven gen alpha. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Pak Bafe ini saya rasa gen M juga ini saya rasa. Gitu. Oke. Pak Fajar. Pak Fajar ini kalau 85 masuk gen mana ya? Nah, kalau 85 masih masuk gen M. Kalau gen Z itu mulai tahun 2000. 2000 ke atas. Nah, itu termasuk gen Z. Gitu, Pak Fajar. Bu Widi, absen nih Mbak gen M. Oke, sudah 7 nih ya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Kalau saya 17 plus banyak tapi. Nah ini, banyaknya berapa Pak? Banyaknya berapa ini? Kalau banyaknya mungkin hanya mungkin banyaknya 17. Mungkin banyaknya cuman ya berapa ya? Mungkin 5 gitu. Itu masih Gen Z. Kalau banyaknya 20, berarti gen M, Pak. Oke, nanti ngobrol lagi ya ke orang Sika. Saya mau hitung nih yang gen Z berapa orang, yang gen M berapa orang selama saya siaran lo ya, dari sore ini sampai malam. Dan nanti kita lanjut lagi, kita dengar
2: Rasika FM.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian,
2: Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
7: Gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan Unda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah ikan bisa tidur? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali hiu, jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar, karena harus waspada dari para pemangsa. Saking waspadanya, ria air kecil pun bisa membangunkan. Kalau ikan tidur, gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada yang benar-benar diam kayak patung, ada pula yang posisinya tidur seperti posisi sakit atau mati. Ada juga ikan yang sebelum tidur bersiap-siap dahulu. Misalnya, ikan kakak tua akan mengeluarkan lendir seperti jeli. Lendir itu menutupi dan melindungi tubuhnya dari pemangsa. Bentuk lendirnya mirip kepompong transparan. Nah, setelah itu, ikan kakak tua mulai tidurnya dengan berbeda. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 447241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Sudah jam 6 petang ya, Kawah Rasika, dan Kawah Rasika bisa... Kawah Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5800. Nah, ngomongin generasi nih ya, saya termasuk generasi X. Pokoknya X gitu ya. Dan ini banyak yang generasinya... generasi Y ya, banyak yang generasi Y. Kalau saya termasuk generasi X. Generasi X juga banyak gitu Kawah Rasika. Nah, yang generasi Z atau Gen Z ini juga banyak Kawah Rasika gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Selamat malam Mbak Kri. Ini sore menjelang malam, Ting. Masih 17.58, ini OTW dari Merican, balik omah ya Mbak Grey. Sama request lagu boleh Mbak Grey? Kemarin belum diputar itu,
0: boleh.
1: Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.
0: Okay.
1: Terima kasih. Saya termasuk Gento Mbak, Gento. Terima kasih. Mbak Grey lagunya enggak wes Mbak Grey, aku wes kan omah, enggak mungkin melungannya. Enggak wes lagunya ya.
0: Oke.
1: Mana ya? Iyo nih diputar wingi diputar iki diputar nek Handiwara Cinta ora diputar-putar. Ya, lagune engko ya. Terima kasih.
0: Oke, lagunya nanti aja ya, kalau Handiwara Cinta enggak usah lah, enggak usah saya play. Tapi kalau Jangan Paksa Rindu masih saya play. Gitu. Lanjut lagi dengan Pak Arif.
2: Selamat sore, ya,
0: iya.
2: Mbak Krista.
0: Iya,
2: selamat sore. Info untuk lalin dari arah Kudus ke Semarang, bagaimana? Mohon bisa dibantu update, terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Semarang ya? Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Dari Kudus ke arah Demak, Demak ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Aklan. Ini Pak Aklan termasuk gen apa ya? Termasuk gen X karena lahir tahun 80 gitu. Jadi ini pertengahan 80 berarti termasuk Gen X. Gen X merajai ini. Pak Buartanto.
3: Mbak Greta, untuk lolos ketersendatan di TL Tanjung, Gen X butuh waktu 18 okay. menit Mbak Greta.
0: Okay.
3: Tidak ada apa-apa ya Mbak Greta, hanya kepadatan lalu lintas saja. Tumben ini Sabtu-Sabtu malam Minggu kok kayak gini. Apa karena long weekend lagi Mbak, hari Senin
0: betul.
3: Pada cuti. Kalau saya Senin ya tetap makaryo Mbak Grita.
0: Okay.
3: Maturun. 18 lebih 16 menit sampai
0: sudah,
3: di Nyuhub ya Mbak Grita.
0: Sudah sampai Nyuhub.
3: Los.
0: Oke. Lepas Nyuhub menuju ke arah TL Genuk lancar, TL Genuk masuk ke arah Walter ke arah Sambiroto juga los, lancar. Pak Bo Artanto, Pak Kris, kalau aku XL aja beb, ah ukurannya XL, kalau ukurannya ya bukan gennya, kalau XL berarti kan antara apa dong, nggak ada XL, Pak Widi, generasinya
4: anak Esopo Mbak Krita.
0: Terima kasih Pak Widi, Pak Eli.
5: Selamat malam ya Kri, mohon info jalur
0: iya.
5: Dari Demak menuju ke UNES, Semarang. Enaknya lewat tol apa lewat konven? Gisun.
0: Oke, ini menanyakan jalur Pak Eli ya. Pak Eli menanyakan jalur. Pak Eli menanyakan jalur perjalanan dari mana ini tadi ya. Sebentar. Nah, Demak menuju ke arah UNES ya. Oke, dari Demak menuju ke arah UNES. Untuk saat ini via konven aman. Lewat tol itu lebih aman karena lebih cepat gitu Pak Eli. Jadi dua-duanya lancar Pak Eli. Pak Bebe.
6: Malam Mbak Krita.
0: Iya.
6: Ini perjalanan dari Semarang menuju Salatiga.
0: Oke.
6: Lewat jalan tol. Mau request lagu dong. Takdir memisahkan kita. Penyanyinya okay. Charlie Van Houten. Terima kasih.
0: Oke, coba saya carikan dulu ya lagunya ya. Ada nggak ini? Oke, okay, terima kasih Pak Bebe, untuk jalurnya masih aman lancar ya. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Salatiga, lancar. Gitu Pak Bebe. Coba nanti lagunya saya carikan dulu, dan Kawa Rasika bisa terus memberikan info di 081 32 58 58 500.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
6: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora ki Kang.
6: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan,

0: lho piye to ki jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
1: Mangkane Pak Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: kalau
1: iya,
0: malam
1: kadang
0: nanti
1: dingin
0: terus
1: gitu.
0: Debu ya, terus
1: Iya,
0: basah.
1: betul. Betul sekali Pak Agus. Nah, untuk perakiran cuaca untuk malam ini karena situasi kalau situasi saya lihat kalau untuk Ungaran tadi ada mendungnya gitu, ada panasnya. Tapi bagaimana cuaca untuk wilayah Jawa Tengah? Apakah sudah mulai ada potensi hujan untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Silakan Pak Agus kiraannya.
0: Ya, baik Mbak Greta, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum untuk malam ini hingga besok pagi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Agus untuk
0: selamat
1: perakiraan
0: malam.
1: Cuacanya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, itu tadi Kawarasi. Itu tadi Kawarasika perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2A Jalan Jenderal Ahmad Yani, Semarang.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Rusak bagian kepala kayaknya. Begitu, terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Widi untuk update-nya. Di sekitaran Brangsong yang arah ke Kaliwungu ya, Kawarasika yang arah ke Semarang, ini melambat karena info dari Pak Widi itu ada laka. Dan antreannya sudah terlihat, antrean mulai dari sekitaran apa ya, sebelum puskesmas Brangsong, sebelum SMP Brangsong itu ya, sekitaran pasar Brangsong. Setelah pasar Brangsong ini ada antrean karena ada laka ini ya. Oke, terima kasih Pak Widi untuk update-nya. Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Krita Putri. Menginfokan perjalanan saya dari Wonogiri pulang ke Semarang ya. Tadi dari Wonogiri lewat jalur konven, ramai lancar dari Wonogiri ke nyampe di Salatiga ini. Ini mau pulang ke Induk Karangroto Mbak Krita Putri, gimana lalu lintas di Kubro, apakah ada ketersendatan? Terima kasih Mbak Krita.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ini Pak Junaidi menanyakan jalur ya untuk perjalanan menuju ke arah Karangroto dari ke Wonogiri. Dari Wonogiri menuju ke arah Semarang, ke arah Karangroto via jalur konven untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Karangroto juga masih aman, tidak ada ketersendatan, Pak Junaidi. Pak Arif Sampurna.
4: Selamat sore Mbak Gri.
2: Iya, selamat sore Pak Arif.
4: Jalur Sigar Benca apakah sudah terurai untuk truk yang macet tadi? Selamat okay. Malam, terima kasih.
2: Untuk Sigar Benca saat ini sudah lancar ya, Pak Arif, sudah

0: Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Arief. Begitu Pak Arief untuk jalur di sekitaran Sigar Bencah. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
1: Rasika FM.

0: Choco Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila

0: ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وكافر الذنوب والحاتيات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas.

0: Dewe, lari wangi rendi mbak.
1: Mbak Siti po?
0: Iya mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor mbak.
0: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
4: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah ikan bisa tidur? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali hiu, jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar, karena harus waspada dari para pemangsa. Saking waspadanya, riak air kecil pun bisa membangunkan. Kalau ikan tidur, gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada yang benar-benar diam kayak patung, ada pula yang posisinya tidur seperti posisi sakit atau mati. Ada juga ikan yang sebelum tidur bersiap-siap dahulu. Misalnya, ikan kakak tua akan mengeluarkan lendir seperti jeli. Lendir itu menutupi dan melindungi tubuhnya dari pemangsa. Bentuk lendirnya mirip kepompong transparan. Nah, setelah itu, ikan kakak tua mulai tidurnya dengan berbeda. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
6: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.